Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fadli tadi dari Cinta Handphone sudah menemani kebersamaan Anda di saat pagi hari ini, juga sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Bagi-bagi Anda yang saat ini masih berada

di rumah dengan segala persiapan kecil yang berkali tengah Anda lakukan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat dipastikan sudah Anda siapkan dengan baik, tidak ada yang tertinggal. Bisa Anda pastikan kembali atau cek terlebih dahulu sebelum beranjak berangkat ke tempat tugas, tempat aktivitas. Semoga semuanya tidak ada yang terlupa ataupun tertinggal yang nantinya dapat mengganggu aktivitas ataupun pekerjaan Anda. Oke. Untuk yang masih sempat menikmati sarapan paginya, jangan lewatkan sarapan pagi sebagai sumber energi awal Anda sebelum melakukan aktivitas yang cukup padat barangkali di hari ini. Untuk yang juga sudah berada di perjalanan, tengah memantau kami melalui audio mobil Anda juga, kita berharap dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh untuk pagi seperti saat ini agak ramai, agak padat. Mudah-mudahan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pagi ini juga terlihat sang mentari sudah mulai menampilkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Kita berharap juga suasana cuaca sepanjang hari ini cukup bersahabat. Terlebih ada yang punya kegiatan ataupun rencana di luar ruangan ataupun di halaman terbuka. Kita juga akan informasikan nanti Warihlun untuk prediksi cuaca yang dirilis BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Propet budaya anak nanggrok.

Suara Lunana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Bumang AM di 1251 kHz. Suara Firsa Agam tadi, Imata Bahagia sudah kita nikmati di saat pagi hari ini. Sudah pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Dan Warilun yang akan memulai kegiatan di pukul 8 nanti masih punya waktu sekitar 20 menit ya sebelum kita gapai atau kita jalan pukul 8 nanti. Kami informasikan Warilun untuk perkiraan cuaca ataupun prediksi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda hari ini untuk Selasa 28 Juli 2026 ya. Untuk wilayah Kota Banda Aceh hari ini seperti yang kita rasakan cuaca memang cukup baik ya. Prediksi BMKG akan berawan mulai dari pagi hingga malam nanti ya, dan berpeluang cerah berawan. Begitu juga untuk wilayah Aceh Besar dan juga Sabang serupa, tidak ada perbedaan cuaca yang berarti, namun berpotensi cuaca sedikit berkabut ya, ataupun berasap untuk wilayah Sabang di siang dan malam hari. Untuk suhu sendiri hari ini BMKG memprediksi untuk wilayah Aceh Besar berada di suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Kota Banda Aceh suhu hari ini diprediksi bisa mencapai 26 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Sabang hari ini berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi

door. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada suara Desi Indria tadi, salah sangka Warilun, sudah terus menemani kebersamaan Anda di awal aktivitas, khususnya untuk Anda yang sudah mulai kegiatan ataupun aktivitasnya di saat pagi hari ini ya. Sudah pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, pemerintah Aceh menyatakan proses rehabilitasi sejumlah akses jalan dan jembatan di wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Beberapa jembatan bahkan diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan hingga 3 tahun karena tingkat kerumitan konstruksinya. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Satgas PRR Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan, kerusakan infrastruktur tidak hanya terjadi di kawasan Enang-Enang yang sempat menjadi sorotan publik, tetapi juga tersebar di 19 kabupaten kota terdampak termasuk wilayah Aceh Tengah seperti Gayolwes, Aceh Tengah, Bener Meriah hingga Aceh Tenggara. Safrizal menjelaskan salah satu titik yang masih memerlukan penanganan serius adalah jalur lokop. Menurutnya, ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh itu kini sedang diperbaiki dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain lokop, jalur di Kecamatan Linge juga menjadi perhatian karena beberapa kali mengalami kerusakan akibat banjir. Di lokasi tersebut, TNI masih membangun jembatan sementara untuk menjaga konektivitas masyarakat. Safrizal juga mengungkapkan hingga saat ini Satuan Tugas Jembatan TNI telah menyelesaikan hampir 172 unit jembatan yang terdiri dari berbagai jenis konstruksi. Selain itu masih terdapat sejumlah jembatan yang sedang dalam proses pembangunan baik tipe Baile, Amko maupun jembatan Perintis.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Propert budaya anu nanggrong.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ya, Orihlan Pos, kurang lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Suasana Bungoh yang cukup tak cerah. Semoga hadirannya juga cerah untuk Sabita jalani hidup dengan energi dan sikap yang positif. Dan Orihlan Iba Bungohnya, si Rubuh akan tangkat tema tentang Iskandar Muda. Nyan, gata yang... Nah, kisah-kisah menarik tentang Iskandar Muda, jene cerita, jene murawi di sini, supaya getanya Ban Mandum. Nah, informasi baru tentang Sultan Iskandar Muda. Makin rame cerita, makin juta buka sejarah Aceh Mutuah. Dan Warilun, nah, pusiap ju, nah, buka-buka ju Google, nah, buka HP, nah, buka buku tentang sejarah Iskandar Muda yang dia ta sharing nih Mbak Bungohnya. Ya, danya bagian dari kampanye Tatu Ridro, Tatu Sodro, Tabangun Nanggro.
1: Banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si

Geboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirebok tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirebok. Dari sirebok ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirebok, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Salam tu kawareh leun nimba bungohnyo dalam program Sirebuh sajan leun tuan Rais Salju nimba bungohnyo akan tungan kawareh leun dalam suasana uro yang cukup cidah ya. Mudah-mudahan cidah sabi kitanyo. Cidah rezeki, cidah umur, cidah kesehatan. Dalam wareh leun nimba bungohnyo Sirebuh mengangkat tema tentang Sultan Iskandar Muda. Ya, apa yang ditupu tentang Sultan Iskandar Muda tama cuca wareh leun be. Oke, kita terima delay penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Rail Salju.
0: Iya, apa kabar Cik Mat?
1: Apa kabar? Kasih Bang, sehat?
0: Alhamdulillah, cukup sehat mudah.
1: Ada lagi yang sehat tadi, Bang.
0: Betul, sehat batin, sehat lahir, sehat dompet, ha?
1: Sehat dompet, selamat iman.
0: Selamat iman. Karena ini yang penting, kan?
1: Ini yang penting. Ya, karena hepeng gak bisa ngatur negara kan. Kalau orang Batak bilang bang kan,
0: apa dibilangnya?
1: Hepeng ngatur negara on bang. Kalau gak ada uang gak bisa ngatur negara kan.
0: Betul. Malah menyalam bahasa Aceh nalam lain bang.
1: Menyalam bahasa Aceh gak ilom sih kan.
0: Kiban bang menyalam bahasa Aceh.
1: Iya bagian inong, napeng na inong itu nah.
0: Napeng na inong.
1: Kita keule orang Aceh ya.
0: Ke belum mayam nanyo cukup tahat mayam mayam.
1: Iya ngapain atau negara aja ngapain atau ina negara yang lain gitu ya.
0: Yang kebedaan nanyo dengan wak beta.
1: Makin terlalu deh yang ulu lain.
0: Menyelam apa dalam bahasa pepatah orang aja Aceh jak mau perang orang beta mat kantu jak kantu. Urung Jawa mat nanggro.
1: Alah. Makaji na dari adat dilagai menurut adat menurutnya anjuk kan.
0: Nyo payah taubahnya orang Aceh bejroh becarong lah bumi tua ni.
1: Ya bumi tua sama Aceh kan.
0: Betul.
1: Lale ngampeng ai nang kan.
0: Lale peng lale ai dong. Ai kebut reloh mandu.
1: Aku nya punya ke orang Aceh mah.
0: Aduh.
1: Santu mamura ya, mamura gerong.
0: Ke. Kak, kenapa yang macut? Karena motor laga, kak minta tabotu ya? Kak
1: motor laga, kak minta tabotu. Makanya kalau negara-negara anu yang awal pecah itu kan, karena HP ngatuh negara awal, kan?
0: Ya,
1: kak. Nape ngatuh negara, ini oke, nape ngatuh ini yang ada.
0: Tambu cik, kak? Okay?
1: Pada tak pikiran waktu ini,
0: kan? Oke, jadi Cik Mat, cerita nanya nih Mbak Bungohnya tentang Sultan Iskandar Muda. Apa yang jadinya cerita ke kita nyo tentang Iskandar Muda?
1: Iskandar Muda. Masa Iskandar Muda ke masa Portugis, sama kan? Masa Portugis, ya, berlanjutkan ya ke Raja, yang Raja lah, Raja Iskandar, ya. Akhirnya lah yang terkenalnya, yang gigi lah, sebuah bangsa, sebuah raja lah, kan? Rumah sama-sama Portugis lah yang ingat di mana lah.
0: Memang mas saya tengah mau perang dengan Portugis nih ya.
1: Rumah sama Portugis ya. Nah, itu apa juga ya nah. Itu nana itu juga ya nah. Itu apa juga yang berarti hal itu juga. Sultan... Yang salah 16-6 lah.
0: 16-6
1: lah. Mana salah. Itu waktu tanggal 27 Desember lah.
0: 16-6 kah betul Cik Mat. Dan
1: adalah tema kan?
0: Iya.
1: Yang masa-masa yang lagi yang perjuang lah, sebuah raja yang paling gigih lah kan, ya.
0: Betul.
1: Akhirnya mesti itu pun Cik Mat juga, aku lah ilham kan?
0: Get. Pernah request lagu Cik Mat? Pernah request lagu?
1: Request lagu Pak Salurela, mana kamu?
0: Ya? Pak Salurela dari Sonya.
1: Dari nggak salah Armawati Air.
0: Armawati Air.
1: Okay. Ya. Assalamualaikum kerana sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat, dunia ke Kak Diana, Kak Hayati, dunia ke Kak Eli Pagarair, Kitaya, ke Bang Amri, Bang Basri, Bang Insan Radhi, Pak Syafi'i dan teman-teman.
0: Okay.
1: Makasih banyak bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik warihlun sirode tasawu dileh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sod Andipat.
2: Boma jatuh.
0: Ha?
2: Boma jatuh.
0: Boma.
2: Iya.
0: Ah, oman. Teringat tabuh lagu mi tena drone Boma.
2: Iya, para ibu tua.
0: Boma menyona bagi surat dan udip len len serah ke Boma.
2: Iya, insyaallah boleh Boma tanya gum dua kita nya para ibuannya.
0: Le depu lagunya Boma.
2: Nah, dengan sekarang tua. Nyalah lagunya ke liriknya nak suara ikan.
0: Mak cerita lagunya Poma. Katujuh ten lenting gay Poma lenjak meranto.
2: Mulan ke liriknya suara ibu tua.
0: Nen Poma. Jadi Poma tanya bunganya kali bagun.
2: Dan bagun si suara ibu tua.
0: Pungkut murinya.
2: Ungkur ahana belanja lorongnya.
0: Ana, mau kecil orang pecil dek mama?
2: Oma anak jengkut, baju dengan mentah.
0: Nah, oh jadi anak hek belum ungkur.
2: Yang kut nak cepat pampua hari-hari dengan narawiki ya. Ya, sudah ke mama, cagul meo, ungkut bahan layan dah dengan barang ya.
0: Mama, orang mangan inan mama, dia ungkut dah, anak hek minda.
2: Anda dah kena barang ini. Untuk dah taburkannya.
0: Betul, betul.
2: Ya. Topiknya para ibu tua.
0: Tanya tentang Sultan Iskandar Muda, Poma. Apa yang nane tepe, Poma, tentang Sultan Iskandar Muda yang jadne cerita ke tanya ban mandum jem tama ilmi.
2: Dapat topiknya para ibu tua. Tuku Iskandar Mundanya raja gitanya, got sak dididik tanya dengan tata kerama apapun dan hukuman. Agama God lah enggaknya. Kejauhan enggaknya ke masyarakat rakyat Indonesia, ke rakyat Aceh khususnya kan. Hanya sayang enggaknya nak meninggal enggaknya sayang.
0: Hei katulah umur gimana mah.
2: Kan kurang macam ni pemimpin lagenya.
0: Sampai tak lagi doa benar pemimpin lagenya lah mah.
2: Mohon tu cerita lo lirula. Maksud Oma kan Oma terharu yang pemimpin kok nyan. Abisihan Oma nak jajak si bak kuburan kan walaupun gepegah na dengar-dengarkan kuburan kok nyanyian ke?
0: Lipat Mama.
2: Di luar daerah di pegah. Hanya tak pegah kan ya?
0: Ah, nyapa oh di peniti.
2: Nah, pegah kanyan kuburan kanyan.
0: Oh, kanyan. Nah, yang lain. Pak, yang kan aja, Oma?
2: Di luar kan Oma yang pernah dengar si dalam sejarah ceramah-ceramah kan. Oma kan galak ikuti ceramah tentang sejarah-sejarahnya. Itu nak Oma dengar ke pegah kanyan kuburan kanyan.
0: Oh, nyan. Ngepe
2: atas. Kuburan kanyan ini ke pegah dari luar daerah ini. Kanyan.
0: Dan
2: pasu juga. Ini kita kan peringatan. Peringatan kita. Rumah yang tak berhasil, saya untuk yang kenong kan ya. Oma sekedar dengar macam kan, Oma. Kau tak berjak-jak buat kuburan yang sejak hari kenal kan. Dengar rumahnya. Oh, nak Oma ajak, ya Allah, adamku. Bikinan pariskonnya ya. Ini saya nak kita pegang. Jadi saya nak kena melanggar undang-undangannya. Pokoknya Oma terharu lah. Pemimpin tidak pemimpin yang buat Oma dengar. Ya Allah Rabbi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan para ibu enak ke info Oma.
0: Ya, get Oma. Pernah request lagu Oma?
2: Nah, lagu. Terserah para isbah.
0: Oh, okay. Terima kasih, Oma.
2: Selamat berjuang. Yang menjuang-juang lawitnya. Yang kau meninggal-menggal di tengah itu yang mudah-mudahan luas kubur.
0: Amin, amin.
2: Dan menanti lain. Menanti benarlah kacau yang kau yang BLM kegetanya. Oma sudah dengar.
0: Get, Oma.
2: Untuk berai selamat bertugas. Sukses habis. Selamat iman dunia akhirat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Oma. Kagisau ketanya nih, Mbak Bungohnya. mudah-mudahan sama hikmah cerita cok cerita tentang Sultan Iskandar Muda. Geta terima kasih dalam telepon untuk nyo. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus tadi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Rais.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Fitri lah, Bang Rais.
0: Fitri.
2: Iya, Bang.
0: Fitri. Mentong Fitri, nah.
2: Mantap, Bang. Kira-kira kau lon. Oh, lo mentang sehat, Bang. Afiat,
0: lon. Ah, kadang kajit ada, ha.
2: Enggak lah,
0: Bang. Habis Idul Fitri kan Idul Adha.
2: Iya, nyan urun aya, Bang. Nyok. Malam lah he, Idul Fitri.
0: Urun
2: aya. Tapi kan maka juga buah Fitri, Fitri ada suci, Fitrah kan Bang.
0: Ale belum puasa berarti lahiran ha.
2: Ya, Bang, betul.
0: Jadi Bapak Dumur Raya lah he.
2: 15 Mei, Bang.
0: 15 Mei apa nomornya?
2: Bang Rais, lagi Bang Rais sehat, Bang.
0: Sehat, walafian.
2: Nyan.
0: Fitri, urangnya tanya tema tentang Sultan Iskandar Muda. Nah, puna kisah tentang Sultan Iskandar Muda ajit ne bagi ke gedanya ni Mbak Bungohnya.
2: Astagfirullahaladzim, ya Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar.
0: Hai Bu, banyak gak ada?
2: Anak, hai Bang, hai, lo kalian semua yang semua anak ele lo.
0: Kadang, banyak gak anak-anak dengar tema, Bruno?
2: Ya, dengar, ya nyoba bantaman waktu tamang cek mak kan, dengar kan.
0: Oh ya, kan mantap.
2: Jadi menurut Fitri Barakis, Mr. Sultan Iskandar Muda, lahir Nihana salah Fitri, ten sekurung lah 56 ya, Fitri galung lah hei ya.
0: Sekurung lah 56, mantong tu kapal ya.
2: Mungkinnya. Ini kan, jut ke Panglima, ini kan. Panglima pun leh home, ini kan. Sesuatu yang Sultan Iskandar Muda adalah seorang Panglima, ini kan. Barang Isan. Ya kan? Sultan Iskandar Muda seorang panglima, Barak Isan.
0: Raja lah panglima, nak lain.
2: Kemudian dengan pokoknya lagian lah Sultan lain Fitri aku boleh yang Fitri dukul. Karena Fitri belum lahir, karena Fitri aku dukul yang masalah. Fitri lahir di kurun 7 tahun kurun lagi lah Bang Rais.
0: Sultan Iskandar Muda lahir pada 1580 leh. Nya munek tu dah nyoh na lahir lo.
2: Kita yo kalau lahir wa.
0: Ada ke tente na lahir nek tu na lahir lo.
2: Ai mana. Ai wa na nek ana ku dah boleh.
0: Bu request.
2: Kalon. Lagu berge yang terbaru na Bang Rais.
0: Ha?
2: Intan judul hipe, Intan Humaira lah nang.
0: Berge terbaru ah.
2: Intan Humaira. Tengah viral kat Instagram, kat TikTok lagu-lagu kan viral bang. Lagi viral.
0: Tak cengok label.
2: Okay.
0: Nya lagu berge terbaru featuring Shakira Azuhra.
2: Ah ya betul nya.
0: Tak tanda.
2: Ah betul. Nya. Terbaru ini kan.
0: Nya rondong.
2: Yang macam masa salim je bang?
0: Ya, silakan.
2: Salim apa ke Bang Rais? Rais Al-Fatah ke Rais Salju?
0: Punya malam Rais Al-Fatah, punya bunga Rais Salju.
2: Pak Budi, kan? Ayah, okey, no. Anak aku mana penyiar proper, nak? Masa salim. Alian ke... ke Bang Rais sehat si sabe penyamu mau kangi ho na na wawa healing number
0: kangi healing lo
2: ane yang ke kak agi si kak cut ane ke kak Yana di na baru berada sabe kak Yana ke Pak Isan peran tinggi tu sabe mengkeluarga ke tahun lima sulung kak Eni keluarga air kak Nur di Pulau Aceh kecutnya si ya Sak sabi di Lekari tu kak si. Tu kak Erna di Pelanggahan, kak Nazar si. Tu sak sabi kak Nazar, banyak mu. Memudah rezeki sama di akhirat. Dan ke mandum-mandum pendengar RRI Pro Food Menasih Pat Berada. Beh,
0: bangga itu. Jadi Brele, nyo drone nelaki lagu Berge featuring Shakira Azuhra. Ya. Monyo yang tak tandanya ban rilis 2 euro yang kali ket. Monyo yang ka padung bulan liket healing featuring Shakira Azuhra, cit.
2: Yo cit hop terserah barang yang manteng. Oh, manteng. Mangat barang yang sini kan. Nanti Len mugo terima manteng lagi. Mugo mutar ne. Punya nak putar le dan ne. Nyanyan katulah len terima apa adanya ne yang
0: kan. Ya, siap.
2: Makasih Bang Rais yang ganteng.
0: Yo.
2: Terima kasih dan terima kasih Pak Teji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warih mutua karena lehdo yang tamong karena leboh lagu cit yang kamu aduh ta piuhek dile tajib kupi-kupi tajib saka-saka lebo.

0: Ya, get warih lun tasawu dumagata niba uronyo dalam program Sirbo dengan tema Sultan Iskandar Muda. Ya, kamu pernah cerita-cerita dari Gata tentang Sultan Iskandar Muda? Mungkin nah cerita Mbak Sipulan Bacut, nah cerita Sipulan Bacut singkatannya lebih daturi dro, lebih datu sodro, dan lebih daturi sejarah bangsa dro. Nah, kita terima sama teleponnya dari Mursal di Sigli ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Rafi.
0: Halo. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam dengan Bang
1: ya,
0: Mursal.
1: Ya, Rafi. Ya.
0: Ya, apa kabar Bang Mursal orangnya?
1: Abagot.
0: Abagot. Nyopat posisi di Sigli atau di luar Sigli?
1: Di Limo. Dari apa itu?
0: Di Pat?
1: Di Lima.
0: Daerah
1: Sigli,
0: PD. Sigli ya. Oh iya. Oke.
1: Ya.
0: Bang Mursal nih Pak Bungohnya tanya tangkat tema ya. Tentang Sultan Iskandar Muda. Mungkin nah, kisah dari Ron Bacut tentang Sultan Iskandar Muda. Iya bungohnya tema tanya tentang Sultan Iskandar Muda.
1: Oh, tentang muda.
0: Tentang Sultan Iskandar Muda. Pernah cerita dari drone tentang Sultan Iskandar Muda yang jid ke.
1: Ya muda lah ya, awal maju saat. Maju.
0: Kiban maju ji bang. Kiban maju pada masa Sultan Iskandar Muda.
1: Lah ya.
0: Oke, sayang sekali Bang Mursal di Sigli ke putuh Rilun, silahkan dicoba rumah Bang. Iya, baik Rilun. Ini bawa bungohnya ternyata angkat kisah tentang Sultan Iskandar Muda. Ya, silakan nu komen bacut sapo tentang Sultan Iskandar Muda. Pulanglah sejarah-sejarah dan kisah dari Sultan Iskandar Muda yang ditangkat nih Mbak Bungohnya Om. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Is.
0: Iya, nah Bang Amir Mahmud di Woyla.
2: Ya, betul. Emaknya dalam keadaan sakit, lelah nama ngak badan, demam mah.
0: Oh, pekan pun salah ke kenong pajuh pun. Salah.
2: Bukan. Jadi mungkin akibat disebab faktor bakalan cuaca.
0: Oh, cuaca tu umrahat Bang Amir.
2: Tiga minggu kebelakangan memang hujan yang boleh pegang.
0: Betul. Ya, boleh boleh jep i Bang Amir.
2: I putih.
0: I putih juga boleh.
2: Ya, betul.
0: Iya. Bang Amir, tanya nih Pak Bungo tentang Sultan Iskandar Muda. Pernah cerita dari drone tentang Raja Getanyonya, Bang Amir?
2: Jadi memang petawulen, petawulennya bertegi berdasarkan burung tuha cerita yang pernah dia. Jadi punya maka kerajaan Iskandar Muda memang punya dasar zaman dulu kata gaju. Memang paling getar bertegi dengan pelakunya kerajaan Gopnyan. Gopnyan peranan daripada Gopnyan boleh pegah. Yang memimpin yang boleh pegah. Jadi masalah segi agama Islam bertegi kuat dan saja menilai. Dibina oleh Gopnyan. Olehnya itu masalah sistem untuk perdagangan bertegi. Aceh dengan negara di luar dan pegawai ikatan bertegi sistem perdagangan ekonomi paling lancar menyojomun nilai kan lah. Olehnya masalah pimpinan katanya memang tegah sah ketak ke mana punya A tetap A nah di sila di pegawai A ke pegawai B nah nah katanya
0: nah
2: betul juga. Beda dengan raja jaman-jaman now wajib now pegah mana wajib buat kamu dah sebab kau perbedaan dia tak beda yang boleh pegah. Tak kenyu tak pegah memang punya perjuangan koknya nampak lagi dia ikut contoh teladan yang terbaik baik pun negara yang lain ikut contoh teladan bak Raja Aceh adalah bak Raja Iskandar Muda ini yang peralai itu lah inti ini.
0: Okay.
2: Ma jadi nanti nanya yang je ulun tuan pegah kan nanti tak panjang tak pegah tak kamu cowok ni cowok jadi bonyo pergi bandar tak pegah dah itu terpegah je terpegah banyu buat tinggi lagi na orang yang tak kenyu orang tak dengonyo buat tinggi kon itu itu mulut ke mulut yang boleh pegah hana kan. Jadi hanya terjauh ke Sabah bateri pukul pasti yang tanya pukul secara positif tanya pula pukul secara negatif tanya pula karena prasejarahnya memang orang-orang Tuhan zaman apalagi orang Tuhan yang cerita maknanya yang berpikir orang awam orang yang tulis baca ke mana pula cuma informasi mentang isu-isu lagi haba belum tangkap lagi haba kak yang tanya yang telefon menunggu pula masalah makam Iskandar Muda bateri kau ni nak tahu di sini. Tanya-tanya mataginya hantar utak kali bang yang peralai tanya yang ditentukan oleh pemerintah inan adalah inanlah apa tinggi makam kau nyala lem ni berhenti. Karena yang kenyal apa tinggi sebagai himbauan dari pedagang tuan lebih dan kurang lem nak kemah menjadi kau tidak.
0: Bang Amir pernah request lagu?
2: Lagu menyona nyu Amrina lu teko na lagu ni.
0: Amrina apa judul?
2: Baik salah pilih.
0: Baik salah pilih tak kalian leh. Menyohananya apa yang lain?
2: Menyohananya yang pertama tahun lagu Abu Bakar AR mantau nak kawak lagi.
0: Apa judul dari Abu Bakar AR?
2: Yang pertama lagi Salma mantau.
0: Salma, yeah.
2: Yes. Ya, hana. Ya, hana kita terlupakan karena betulnya orang Inang yang pakai jilbab yang boleh berkalun. Siapa saja saya kalau yang pakai jilbab tetap tertawut dalam hati kecil. Memang gelak gelak berkalun yang boleh berkah. Jadi tanda umji buat Maki, buat Kak Eli, buat Kak Inang, buat Oma, buat yang telefon tanya adik yang di sini kan. Buat Siti Teri, buat Dahwa. Jadi buat Pak Isnir selama melaksanakan tugas agar selalu sehat afiat saja agar menjadi peninggal yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dili ke Cik Amir tasawulum dile. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rai.
0: Ada Kak Yana di Lebanon, ah?
3: Rai sudah terbiasa dengan Lebanon, Kak Yana, rupanya.
0: Betul kan, di Lebanon kan?
3: Betul.
0: Oke, okay. Mana Kak Yana udah cuci baju?
3: Enggak cuci hari ini. Berapa hari off, gitu kan?
0: Berarti dalam
3: kalau udah banyak baru dirapelkan nanti.
0: Dalam seminggu berapa kali nyuci kan?
3: Seminggu sekali.
0: Hemat listrik ya.
3: Kadang-kadang nggak hemat juga Rais gitu. Udah banyak kan udah sekalian udah dicuci kan?
0: Oh iya betul, rapel.
3: Dirapel sekali cuci gitu biar kalau sikit-sikit 2 biji 3 biji nampak di jemuran tuh rasanya kok nggak seru gitu.
0: Anak mata. Anak mata, tabu dua.
3: Namanya ngetiga darah kan kuno jemurannya kan. Jadi legenda hek-hek di tiga jemurannya.
0: Nyut semurah, nah. Magun kali Kak Yana?
3: Magun si Atu. Ini pernah je awal-awal tak magun ni.
0: Ini kan positif lo ya.
3: Kak Yana positif lah, positif rumah belah magun.
0: Oh man. Uranya apa magun Kak Yana?
3: Uranya yang kena hebat sisa kot sore. Boh pusennya boh labu Jepang dengan boh tung cawing pun kena pegat home nya orang bawalam.
0: Galom dah rencana lah.
3: Galom dah rencana.
0: Penting bahan kena.
3: Bahan lah sisa Rais. Pun nak tengok menjawab pasal kan. Cuma Kak Yana nak sisa mentang. Bapa habisnya je gila.
0: Ya, Kak Yana pernah cerita dari Edwan tentang Sultan Iskandar Muda.
3: Belum lahir.
0: Mantong lah belum awan.
3: Betul tu pak apa Rais Islam? Menenek tu Kak Yana kalau lahir masanya.
0: Nyo Sultan Iskandar Muda dan 1580.
3: Kenyan. Nek tu Kak Yana mentang dia tu contohnya. Baik tu Kak Yana bapa Kak Yana anak lain. Cuma kan tanya nak ajak sekolah kan? Nak pelajaran sejarah. Kan kata baca-baca buat buku sejarah. Kagak pun oleh ibu guru. Belum zamannya kan api kita baca buat Google. Kamu nak?
0: Iya.
3: Baik lagi Fitri lagu terbaru. Sampai dah buat api. Sejarah ke Fitri. Baik pengalih anak lahir lah anak lahir lah. Mendorong anak lahir lah.
0: Ya, apa retah pun puluh leden yang kau lika tau?
3: Aku. Tak tahu kan kamu pertah pun puluh tu. Mertah betang dalam bentena kan? Alah, Fitri. Tak nak tu. Yang tinggal lagi projek waktu nak kat shoot, Rais. Tadi yang pegah tentang sejarah Padang. Eh, pegah drop dalam lahir, Cid. Habis gurah tu, Mak. Jadi Rais yang kat Anna tu pun saya dah baca-baca masa lalu dengan lawitnya kan tak asah kembali sifat Google kan?
0: Ya.
3: Karena masa lalu tanya si Kula kan lekat tua-tua kan? Cuma ingin tahu bagaimana betul-betul. Jadi Iskandar Muda lahir batun 158 hei Rais. Selainnya beliau wafat batun 166. Karena sakit berat, nah yang pegah karena sakit berat, nah yang pegah beliau diracun, nah yang pegah beliau karena sedih kehilangan anak soknya karena kagum hukum.
0: Merah pupuk.
3: Merah pupuk, betul. Demi menegakkan syariat Islam, kan? Mungkin kesalahan budak di, ya, padahal goknya kan penerus kesultanan, ya kan?
0: Iya, putra mahkota.
3: Oh, putra mahkota. Tapi karena kesalahan yang di bandar budak, anak tetap anak. Berarti goknya kan sidro sultan, sidro raja yang adil, ya? Anak-anak kepandangnya, anak lo, hanjuk-hanjuk hukum. Dia tanya, ini panina anak lo, hanjuk hukum, kebal hukum, kan? Jadi punya sultan berarti anak kebal-kebal hukum. Ini anak-anak lo, aku ketakar aja. Udah-udah lain, mungkin yang penting dan itu kebenaran. Jadi, ayah agaknya, Sultan Mansur Shah.
0: Sultan Mansur.
3: Sultan Mansur Shah. Mak goknya putra Raja Indrajit. Selainnya goknya berkuasa tahun 1607 sampai 1606 lah goknya kami gayan lah.
0: Berarti cuma 20 padun ten aja kan?
3: Hana trip karena goknya berkuasa menjadi sultan umur 18 atau sekurang 18 tahun lah
0: nanya. Umur muda lah mendong.
3: Tamat
0: SMA.
3: Katanya mati SMA lah, pertama SMA lah ya. Yang ke goknya raja yang ke-12.
0: Raja yang ke-12 kan?
3: Raja yang ke-12.
0: Raja Aceh.
3: Dari raja-raja Aceh terus goknya meninggal ke itu karena putra mahkota goknya ke Abi Umu. Itu melintai goknya. Raja Sani ya. Raja Sani padahal nasib sahabat tu tapi hanya melangkahi mungkin eh. Terus meninggal Raja Sani baru ke anak goknya Ratu
0: Safiyatuddin.
3: Tapi nanggoknya Ratu Safi Al-Din Taj Al-Alam.
0: Ratu Safi Al-Din Tajul Alam.
3: Jadi, ini kan...

0: Oh, dari kerajaan Linge.
1: Menyebut rahasia Hawa Biru. Jadi menelan segintir. Tapi goknya memang betul lagi Oma Pegah Rais. Saya pernah dengar si ceramah tengkunya Mbak Masjid Raya bahwa saji makam Iskandar Mudanya kan di sini, bukan di peniti itu Pak pemakamannya. Makam goknya satu wal kayak nana kayak nutulis tapi sana tuh holy kertasnya. Nah, Rosa dengar sih, betul lagi Oma Pegah Sayana, nah, si dengarnya ceritanya tentang bercerita tentang raja yang luar biasa lah lagi Iskandar Muda masa-masa jamun goknya nyan kan waktu megang kan itu silu mau lulu rais
0: bagi ke rakyat
1: bagi ke rakyat mendung jadi rakyat yang susah napa ya he yang kita pengen blog kok si kan karena nana dari raja-raja namanya datanya ini apa nana yang gasin gak ke kap negara
0: yang gasin mukuin
1: mukuin aja yang peti-peti raja-raja hati-hati nyanci gak hambo-hambo aja tanya kaku kan ada tak apa-apa gak lelah kaku gak terus itu menang yang penting ke hidro kan anu hidro tu bangga jabatan yang lagi kejadian pekingan kan anuian soya
0: yang di Gayo.
1: Gayo betul. Kan kiban kejadian kan. Tapi anu lupa diri.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu deh.
0: Oke, baik. Makasih Kak Ena cerita ya. Jini Mbak Bungohnyo. Pernah request lagu Kak Ena?
1: Tentena. Utama dari Amirahmi, Pak.
0: Dari so Amirahmi. Amirahmi. Apa judul bro?
1: Utama.
0: Utama. Kan utama, ha?
1: Ini tak sama Ojo, utama
0: aja. Utama. Utama berarti tamaha, Pak Ojo. Ini tamah bi, sama itu. Nah, utama.
1: Utama aja. Ini utama, surah tak boh makna.
0: Get, silakan salam-salam,
1: Kak. Salam, Rais, semoga sehat sabenan, berkah umur, berkah rezeki. Salah jurusan, betul Rais Salju. Salah jurusan kan?
0: Salah jurusan. Hanya jurusan Darussalam ke Raja Ulele.
1: Jurusan malam padang. Karuh no wait wait lam kota mana aja kan?
0: Supilin malam karuh supilin.
1: Kan dia tu supir terang. Ada yang kemangan super malam kan?
0: Ya, ke.
1: Lenyan ke yang kata mantam mandu mana ke Dik Dijit, ke Kak Nom, ke Bang Basri, ke Kak Inong, ke Kak Eli. Bantu-bantu juga, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Rais.
0: Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, get warehlon karena Kak Yana di Lembaru dan menuju karena Bang Amir di Woyla. Sido penelpon dek ta preh gata yang kena tasawus dalam program Serubuh Gonyo dan tanya tentang kisah tentang Sultan Iskandar Muda kan. Ya karena perlu tatu sodro, butatu ridro supaya jeta pemaju nanggro. Yo, droh nata turi. Hana tatu sodro lom kiwancara tapi gak habau dua ya. Nyan ban. Dan warihlan niba uronyo hana tadi kapoh tiploh lah 20 minit waktu Indonesia Barat. Raja laju yang kena magun-magun laju yang kena kerja-kerja laju sambilan tasima proput RRI Banda Aceh dan kegata yang kena murno-murno laju warihlan. Namanya Hanata Murno, Hanata Minta Ilmi, Hanata Oh Tapi Sejahtera Roh Nyanban. Namanya Hanata Ilmi, Kiban Jeta Kerja dan Kiban Rajit Pakai Legom kan. Namanya Hanata Ilmi. Jadi Namanya Kena Udet Dalam Danya Dengan Jeroh Buna Ilmi. Namanya Kena Tahu Akhirat Dengan Jeroh Pih Dengan Ilmi Warihlan Nyanban. Dan Bek Male-Male Itu Pegak Allah Katua Hanata Minta Ilmi Bek Tamita ilmiahnya minal mahdi ilal lahdi ya dari buayan sampai liang lahat. Get warihlan menyemunan tapi hek dilet.

0: Tani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Norelan lagi biasa kegata yang kena gabung dalam program Iba Bungohnya. Silakan di 0650175055 atau di line WA 0819761886. Nah, temanya nih bang, orangnya Warilion tentang Sultan Iskandar Muda. Buta Duridro, buta Tusodro, supaya ada pemaju Nanggro. Ya, menyuruh kata nah, cerita tentang Sultan Iskandar Muda, silahkan tapre da, sama-sama da, simak cerita dari Gadaban Mandun. Untuk jid sama ilmi nih bang bungohnya.

Ya, Aurelian Sultan Iskandar Mudanya salah siro Sultan Aceh yang kedua belah. Ya. Lagi yang kepegah penuh oleh Wari Hidanyo, pemerintah Aceh dari 1607 sampai 1606. Waktu masa Sultan Iskandar Muda jadi ke raja, Acehnya nanggro paling luah dan nanggro paling kong di kawasan Selat Malaka.

Dan Warianan Watemasa Sultan Iskandar Mudanya angkatan perang paling kom, paling tega yang ada di laut dan di darat untuk di kawasan Asia Tenggara. Dan Watemasa Sultan Iskandar Muda Warihlen Aceh Gelawan Portugis di Selat Malaka karena bangsa Portugis kena ke monopoli perdagangan nyan ban. Jadi waktu masa Sultan Iskandar Muda Portugis yang nadi Malaka yang jadi pusat kekuasaan Portugis di kawasan Malaka geserang le Sultan Iskandar Muda untuk menjaga keamanan wilayah Nusantara. Dan pihak masa Sultan Iskandar Muda Acehnya jadi pusat perdagangan internasional lada, timah dan rempah-rempah. Munyajuno di Aceh taduri na istilah mukim ya, la mukim na padumboh kampung. Munyo di Aceh re mentong gemar saboh istiadat. Saboh masjid saboh mukim. Ya jadi sembahyang Jumat cuma na ba masjid mukim, hana ba masjid lam kampung. Dalam kampung menasa, jadi menasa anjir pegat sembahyang Jumat. Ya sembahyang Jumat cuma anjir ba masjid mukim. Nya saboh sistem warihleun yang gepeget dari masa Sultan Iskandar Muda. Dan masa Sultan Iskandar Muda Cir Warihleun Aceh jadi pusat belajar murno agama Islam yang paling raya di Asia. Nah, jadi di Asia Warihleun masanya urureung ya murno Aceh.

Karena Sultan Iskandar Muda cukup datang mari cukup datega, maka Portugis kepegat cerita untuk berhancur dan peget Aceh jidbro di bangsanya pe yang dipelaku oleh Portugis Horeland. Nah, bahkan Belanda juga kepegat sama kisah, kepegat sama mitos. Monyo Sultan Iskandar Mudanyo galak gecok perumah go. Gepoh sawantong yang galak. Gepajuh pu yang galak hana sotam dan pemuhur gayan kepegian laju hana kepegian ke go. Bahkan kepegian mitos le Portugis ngan Belanda pu yang dalam dunia nyo milik raja. Jadi dicerita le Portugis ngan Belanda nyo adalah raja yang paling serakah.

Ya, warilun Sultan Iskandar Muda akibat meninggal ba umur 40 leden warilun ya. Umur mentong muda ya. Nyo umur puncak kejayaan. Kanya meninggal alis ane alih ke bihukumat ke anak rode dan murah pupuk ya putra mahkota karena dituduh berzina. Nah, padahal waktu masanya para pembesar kerajaan gedam. Gedam anak gebi poh murah pupuk warilin. Karena galomna bukan sebuah pengadilan yang bisa mendatangkan saksi yang muda ianya yang berdasarkan saksi padumbror ya. Dan yang paling tragis warilun murah pupuk gehukum pancung karena dituduh berzina dengan salah sidro prajurit dari kerajaan Pedir ya. Tapi yang aneh jiwa warilun urung inung prajurit yang dipegah bersina dengan Sultan Iskandar Muda. Hana mumpat jeja alehan. Ya kena sitat Pak Rumoji, kena ada dengar cerita Rom. Dan ya, dikisahkan oleh para ahli sejarah. Urung-urung yang memang lebih ceroh cara semiki kena geminta pat rumah uri inungyan pat rumah prajuritnyan tapi hana ditemukan jejak sama sekali. Tapi pekedaya Sultan ke Petroh Titah untuk merajam putra mahkota karena dituduh berzina. Tapi warilin alihnya notek murah pupuk kahanali Sultan Iskandar Muda jatuh sakit. Dan itu hanya berselang ukuran bulan, warilan kan ukuran den.

Dan Allah meninggal Sultan Iskandar Muda Warihlan, kerajaan Aceh dipimpin oleh Iskandar Sani. Iskandar Saninya anak dari Putra Pang.

Ada dari Putropang yang menikah dengan Putri Sultan Iskandar Muda dari Permohonganyan, dari Kerajaan Pedir, Nyangkeh Ratu Safiatuddin.

Iskandar Muda Warihlan menyelam bahasa Inggris Alexander. Alexander Muda menyelam bahasa katanya Iskandar Muda. Pada masa kanyan, Aceh menjadi negara terkuat dan terkaya Warihlan yang mendominasi kepulauan Indonesia bagian barat dan Selat Malaka. Dan dengan meninggalnya Sultan Iskandar Muda Warihlan mengakibatkan berakhirnya dinasti pendiri Kesultanan Aceh. Dan sebagai informasi Warihlan, Kesultanan Acehnya didirikan oleh Wangsa Mukuta Alam dan akibat digantol dengan dinasti yang lain

Dan Watemasa Sultan Iskandar Muda Warihle nanggro-nanggro lagi Johor di Malaysia aja no, Batu Sawar, kota seberang dan bandar-bandar utama di negeri Johor masanya kadi kuasai oleh orang Aceh. Tapi biasalah hari lain pakan Sultan Iskandar Muda bisa akan untuk kuasai. Tapi karena ini masanya negara-negara daerah seperti lagi Johor, Malaka, Pahang ini tengah dikuasai oleh Portugis. Dan Portugis berencana untuk menyerang Aceh. Jadi segala menyerang tak serang leh. Karena informasi kamu cowok. Dan karena orang Portugis gepe Sultan Johor kekuasai negeri Pahang, maka di Sultan Aceh gepe angkatan perang Aceh untuk menyerang nanggro-nanggro tersebut dan gepe binasa Portugis yang ada di daerahnya.

0: sipul oleh 50 per minit warna Indonesia Barat warihlen no delay si rebuh niba uronyo tentang Sultan Iskandar Muda entek tamu suwa tuma tak angkat di mana lain jid tatu si tatu ridro tatu sodro supaya jid tapu makmu nanggro.
1: Ya, sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

Tropet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

LGBT sangat masif di Aceh. Mereka aktif bergerak menyebar konten LGBT di ruang digital ataupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. Aktivitas mereka

0: lantai limau. Dari lantai limau tulak wat muyum. Ha. Monyo galau mati, pelom tulak lom. Tapi mati. Danya ubat paling gad paling lain. Ubat paling jeroh. Ni kalian. Kena li orang yang kena LGBT. Hai kiban han mah. Tidak dari tempat menyang untuk mencumpul miyuk. So yang karat, hana yang ka.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya.

Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Jom.
1: Cut. Bahan.
0: Ana jadih kamu kahwin kah doh, Yung? Besilu. Udip kon etno. Inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Perenan pemerintah gebegah proses rehabilitasi sejumlah akses jalan jembatan di wilayah Aceh yang kena bencana hanyut diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan beberapa jembatan diperkirakan perlu pembangunan sampo leden karena tingkat kerumitan konstruksi. Nah, Satgas PRR Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Luar Negeri Safrizal Gebegah. Kerusakan infrastruktur kan cuma di kawasan Enang-Enang, tapi tersebar di sekeliling belah kabupaten kota terdampak, termasuk wilayah Aceh, Tengah, Gayo Luas, Bundar Mulia, Sampo Aceh Tenggara.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

kurang minat. Dan nikmati suasana cut uronyo dengan lagu religi sajan mawaddah Ali Din dan rakan-rakan.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kaji temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting, seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Hidayah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman, aman, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pawang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
3: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812-414. Atau di 0811-6609-240
1: Bang. Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami, Perempat RRI Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman.
2: Iya.
3: Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa namanya?
3: Tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya.
2: Tim ahli cagar
3: nah,
2: budaya.
3: Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Ya. Nah, kriteria artian apakah umurnya ya kan Pak, apakah ada kriteria umur, kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya, kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya, itu seperti apa Pak yang tahu, mungkin bisa dijelaskan kapan sebuah benda itu, sebuah bunga itu dikatakan cagar budaya, jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan

0: sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
1: Iya, begitu ya.
0: Hampir semua yang tadi kita telah kunci. Yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
1: Proses penetapan ya. Nah,
0: kalau belum melalui proses penetapan, ini belum disebut dengan objek diduga cagar budaya.
1: Objek diduga cagar budaya ya. Begitu ya.
0: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TICB tadi.
1: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya. Ya. Tapi untuk ditetapkan itu, pertama usianya 50 tahun ya, atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain ya, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya, gitu ya, Pak ya.
0: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
1: Penguatan kepribadian bangsa ya.
0: Misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
1: Iya.
0: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
1: Iya.
0: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya, itu jadi, dia. Keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas
1: bagi
0: daerah
1: tempat dia berada,
0: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat ini
1: okay.
0: Atau Minangkabau dulu.
1: Minangkabau ya.
0: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
1: Dulu ya.
0: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
1: Okay.
0: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
1: Iya.
0: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih, yang di dalamnya itu adalah lapisan anyaman dari bambu.
1: Anyaman bambu ya. Ya.
0: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
1: Berarti ada kearifan lokal.
0: Menyesuaikan.
1: Nah, ya.
0: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
1: Baik. Nah, kita sekarang gini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya dari awal itu?
0: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
1: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
0: Ya. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday.
1: Iya kan?
0: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan.

0: sama dengan bangunan tua.
1: Iya, iya, iya, betul.
0: Ya, nah, seperti jadi, yang saya katakan tadi, India, yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Nah, identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
1: Pertama asal gitu ya.
0: Ya.
1: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
0: harga diri bangsa kita di sana.
1: Diri. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya, Pak ya.
0: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
1: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
0: Ya, ada
1: timeline. Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
0: ya.
1: Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya. Ya.
0: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
1: ya.
0: Ini ada 25 tiang
1: yang
0: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
1: Oh.
0: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
1: Baik.
0: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari
1: okay.
0: negara lain. Nah ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi koloni Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Alibasa yang ada di Jawa.
1: Jawa.
0: Nah,
1: ya.
0: Pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetep, bikin base camp.
1: Nah, transit lah ya.
0: Transit ya.
1: Okay.
0: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Alibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
1: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak
0: nah,
1: ya.
0: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
1: Yeah.
0: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
1: Iya, iya.
0: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
1: Ada Kampung Nias.
0: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
1: Oke, ya baik.
0: Ya.
1: Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih, Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau dari Padang?
2: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
1: Mahmawan.
2: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Pro4, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hatwarman, sudah ada teleponkah di Pro4 Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Pro4 bisa menghubungi Pro4 Padang ataupun Pro4 Jakarta. Di Pro4 Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Maaf ya, kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Iya.
2: Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: Lapor, ya.
3: Misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan. Ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik. Ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia, sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh,
3: masih
2: milik dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah gak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih Kak?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke. Okay.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan.
2: Oh. Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, tadi belum ada. Oke, okay, kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, udah kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja ya. Berarti oke, itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Halo, perempat, ya. Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Halo, Cegu.
4: Iya. Dengan Bang, udah yang ganteng ya, emang kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng, jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya. Iya,
1: silakan Cegu. Iya.
4: Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya, ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Iya.
4: Kita berbicara temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, nah, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
4: Ya, mau tanggapannya, cagar alam ini apa namanya, cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang kedua ya. Sudah sejauh manakah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cegu dia. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan jadi ya, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
2: Ya. Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak Ad ya. Hmm. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: budaya Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman dan segala macam ya. Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 tinggal ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oke. Maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, nggak ada yang lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh Pak? Suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti ya. Kalau
3: jadi ada boleh. Lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun,
2: ada
3: mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal, kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya, ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya?
3: Iya, di dalam.
2: Gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya, karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini Menteri kita Bapak Fadlizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih, Pak, ya. Sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh, Pak.
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah Gadang ini, Pak, ya?
3: Rumah Gadang. Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan, ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
2: Ya.
3: Kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: ya
3: kan? Dia pun bertanya kayak gini, Pak.
2: Pimpinan kaumnya, ya.
3: Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Terutama lebih identitas ya, Pak, ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya, Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update nih, update atau update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini, ya, di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta kali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang, ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Oke. Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: 23 pulau talabau itu Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, saat sekali ragu dayung, 23 pulau terlampaui gitu.
1: Iya.
2: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi Pak kan di Padang, tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi, kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan rondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Ya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: karena
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama. Okay. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Bu Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka.
3: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Ke Maninjau.
2: Oke.
3: Nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh. Iya.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Bukan. Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Pak.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya. Ya kan, sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya. Efisiensi. Baik Pak, dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statementnya silakan Pak.
3: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
2: Iya. Silakan.
3: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya.
2: Ini
3: ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bang Po pendengar Perempat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Po, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian TPPKK, Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawonataluo Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Fanayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Garisku mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

di laut. Itu sebabnya torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Arihlon, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siaran kami yang tentunya kami hadirkan setiap harinya untuk menemani aktivitas Anda. Warahilun untuk Anda yang saat ini berada di Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu ya warahilun ya yang sekitarnya yang mengalami cuaca, yang menikmati cuaca super panas hari ini ya di Kota Banda Aceh dengan angin yang juga lumayan terasa ya, tidak begitu kencang, tapi kalau dibilang sepoi-sepoi juga enggak ya. Jadi cukuplah untuk mengimbangi panasnya mentari hari ini. Untuk Anda yang harus bekerja di siang-siang hari dan terpapar langsung dengan sinar matahari, harap menggunakan sunscreen atau sunblock supaya kulit Anda tidak terbakar sinar matahari ya, tidak ya langsung terkena sinar UV, setidaknya ada proteksi ya. Dan warahilun untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, yang memantau siaran kami di rumah, kami doakan semoga lekas sembuh dan tentunya kami ingatkan untuk selalu menjaga pola makan, juga tentunya meminum obat sesuai dengan aturan pakainya ya, aturan minumnya, dan semoga Anda sembuh juga. Untuk Anda yang saat ini sedang di rumah, mungkin ada rencana mau jalan-jalan sore nanti, hati-hati dalam perjalanan Anda. Selamat menikmati siaran kami dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami suguhkan hingga sore nanti ya, hingga kebersamaan kita sampai pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Bersama Fiza Mafiza, satu tembang berjudul Bungung Jantung Hati kami hadirkan untuk menemani suasana siang hari ini. Untuk ware-ware dimanapun berada yang senang dengan lagu ini, kami hadirkan lagu ini untuk Anda. Semoga berbahagia.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Demikian Warihlon satu nomor lagu bersama Miftah Arif, Mesin Raya sudah kami hadirkan untuk menemani Anda suasana siang menuju sore hari ini. Dan saat ini sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan, banyak orang mengira sarang burung walet terbuat dari ranting atau dedaunan seperti sarang burung pada umumnya. Padahal sebagian besar sarang burung walet justru terbentuk dari air liur yang mengeras. Melansir dari Kimmy Farm, tidak semua burung walet menghasilkan sarang yang dapat dimakan. Hanya beberapa spesies tertentu seperti edible nest swiftlet dan yang membangun sarang hampir seluruhnya dari air liur. Dan Warihlon, Kimmy Farm dalam tulisannya yang dikutip rri.co.id pada Senin 27 Juli kemarin ya, sarang burung walet yang dapat dimakan terbentuk dari lapisan air liur yang mengeras setelah dipanen, sarang dibersihkan sebelum dipasarkan. Burung walet membangun sarangnya menggunakan air liur sebagai bahan utama, cairan tersebut mengeras secara bertahap dan membentuk struktur yang kokoh. Sarang biasanya terbuat dari gua, dibuat di gua atau bangunan yang menyerupai habitat alaminya. Lingkungan yang lembab dan minim cahaya membantu burung walet bersarang dengan baik. Dan Warihlon, selain tempat bersarang, ketersediaan makanan juga mempengaruhi kualitas sarang, di mana air liur burung walet akan lebih melimpah sehingga menghasilkan sarang yang lebih tebal. Setelah mengeras, sarang menempel kuat pada dinding gua maupun bangunan, di mana struktur tersebut kemudian digunakan burung walet sebagai tempat bertelur dan juga membesarkan anaknya. Setelah tidak lagi digunakan burung, sarang dipanen dan dibersihkan dari bulu serta kotoran, di mana produk tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai negara, terutama di kawasan Asia. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen sarang burung walet terbesar di dunia, di mana komoditas tersebut menjadi salah satu hasil ekspor bernilai tinggi karena permintaannya yang terus meningkat. Meski sering dianggap berasal dari ranting, sarang burung walet sebenarnya merupakan hasil adaptasi alam yang unik. Air liur yang mengeras memungkinkan burung membangun tempat berkembang biak yang kokoh di berbagai permukaan. Demikian Warihlon informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Dan sesaat lagi kita akan kembali bersama ya di acara Prodangdut edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nantinya silahkan lewat nomor 0651470555. Kita akan memulai acara kita sesaat lagi tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Selasa 28 Juli 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung dari tadi ya, sudah ngetuk-ngetuk ya. Semoga masih bersama kita. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
2: Cepat kali bergantung ya.
3: Itulah, dari tadi kan sekali tekan langsung masuk.
2: Itulah, baru lagi baca info langsung diketuk.
3: Makanya pegang erat-erat nih.
2: Pegang erat-erat ya, soalnya merah, kuning, hijau ya.
3: Nanti kalau jatuh meledak kan?
2: Kalau jatuh meledak yang hijau ya.
3: Itulah.
2: Gimana kabarnya hari ini Kak Ayati?
3: Alhamdulillah, saya baru siap dari aktivitas ini.
2: Dari aktivitas? Aktivitas apa hari ini? Jemur-jemur?
3: Iyalah,
2: apa lain?
3: Lagi viral nih jemur-jemur.
2: Oh, lagi viral? Udah viral kemana-mana ya Kak Ayati ya?
3: Beda lah.
2: Wih, mantap. Udah kemana-mana berarti ya?
3: Enggak kemana-mana, cuma kami langsung ke Medan.
2: Oh, langsung ke Medan?
3: Iya.
2: Wis, udah ada rencana ekspor keluar enggak?
3: Enggak, orangnya enggak sih, tapi istrinya ya.
2: Gimana?
3: Orangnya enggak mau ekspor, tapi istrinya.
2: Iyalah, Kak Ayati masa diekspor? Cuma satu loh di Korea, Kak Ayati.
3: Itulah, enggak tentu orang pantelnya mau ekspor Kak Ayati dalam kardus katanya.
2: Tega katanya.
3: Itulah, bilang gak? Dulu tapi
2: nanti gak ada yang jemur lagi kalau gak ada Kak Ayati. Beda loh rasanya teri itu, gak asin lagi kalau gak ada Kak Ayati. Kurang garam ya. Kak Ayati, kapan jenguk Khaira?
3: Rencana hari Sabtu deh.
2: Oh, rencana Sabtu. Jangan lupa mampir ya.
3: Sabtu hari Jumat karena kita aqua nih, enggak ada pre-nya sama Toki ya.
2: Oh, gitu. Ya. Baik. Bentar lagi jadi seleb karena udah ini ya, udah viral ya. Nanti panggilnya siapa nanti? Ada nama panggungnya enggak?
3: Janganlah.
2: Tetap Kak Hayati ya.
3: Iya, tetap di hati kan.
2: Oh, tetap di hati. Siap. Kak Hayati. Iya. Semoga selalu sehat sekeluarga ya, Kak ya. Mudah rezeki.
3: Amin. Dek Nora begitu juga ya.
2: Amin ya Allah.
3: Tadi kan lagunya enggak ada persiapan nih.
2: Enggak ada persiapan?
3: Iya, yang ingat-ingat dalam hati aja.
2: Oh, kirain enggak usah kita putar.
3: Janganlah. Sedia payah nih masuk-masuk, masa enggak diputarin.
2: Oh, ya udah. Lagu apa, Bah?
3: Rindunya hatiku ya.
2: Rindunya hatiku. Yang itu ya, iya. Yang di film
3: Revi,
2: itu ya.
3: Revi
2: Mariska. Revi Mariska
3: ya.
2: Rindunya Hatiku. Coba Nurul cari dulu ya.
3: Iya, Rindu Padamu ya.
2: Rindu Padamu judulnya?
3: Enggak, Rindunya Hatiku tapi Padamu.
2: Oh, pada diriku nih. Ah, yang iya. Benar.
3: Indah pada waktunya nanti hari Jumat ya.
2: Oke, jangan hari Jumat, hari Sabtu ya.
3: Hari Sabtu gitu ya.
2: Malah ngatur.
3: Enggak apa-apa sih.
2: Oke lah, nih Nurul cari dulu ya.
3: Iya. Salam yang pertama buat adik Nurul, semoga sehat selalu, capai cita-cita.
2: Amin ya Allah.
3: Mendapat jodoh yang soleh ya.
2: Amin, amin, amin, amin.
3: Jangan yang layak panjang kayak Cik Mat bilang.
2: Kenapa?
3: Enggak tentulah jodoh kita kan.
2: Oh iya iya iya betul sih.
3: Jangan difokuskan Dek Nurul sama rapan yang Cik Mat tuh.
2: Iya, pokoknya setiap doa Nurul aminin kalau bagus.
3: Iya.
2: Nurul aminin aja tugasnya kan.
3: Iya iya. Habis itu yang belum masuk nih ada Kak Na ya, kangen nih sama Kak Na.
2: Suruh masuk Kak Nanya.
3: Iya, masuklah Kak Na. Kak Ngom juga kangen ya. Iya, semoga Kak Ngom sehat selalu.
2: Kak Ngom kemana? Masih di rumah yang sama?
3: Masih lah, belum digusur tuh.
2: Kali aja udah jadi turis ya kan?
3: Itu buat siapa lagi? Pak Amri, Yahbid ya.
2: Okay.
3: Umi, dimana salapun sama-sama lah deh ya.
2: Baik, terima kasih Kak Ayati.
3: Yuk, sama-sama. Lagunya ada tuh?
2: Sudah dong.
3: Yuk, makasih banyak deh Nurul.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea yang baru siap jemur-jemur katanya ya. Istirahat dulu Kak Ayati ya, sambil kita putarin lagu bentar lagi. Oke, di belakang Kak Ayati nih, siapa? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
2: Ada ibunda kita. Kanda Jariah, gimana kabarnya hari ini?
4: Iya, alhamdulillah sehat aja.
2: Alhamdulillah. Sedang apa nih Kanda?
4: Sedang golek-golek.
2: Oh, kirain lagi jogging enggak ya?
4: Udah ya Allah, kayak gitu.
2: Padahal boleh loh jogging kayak gini.
4: Kalau udah kayak gini panas, jogging lagi nanti tinggal lidi loh. Seperti badan, ini badan seperti lidi udah.
2: Oh jangan deh. Jangan deh. Nanti gak bisa, gak kelihatan lagi kayak kandanya. Nanti kanda kalau berdiri di samping tiang bendera gak kelihatan.
4: Itulah, sangka tidak lah pula mau ini bendera.
2: Nanti pinjam boleh bentar. Mau peti mangga.
4: Apa sih tiang bendera?
2: Aduh. Kanda, makan siang tadi pakai apa?
4: Belum lagi.
2: Aduh, nah kan ini diet ya?
4: Enggak, tapi emang enggak selera gimana?
2: Ah, masa? Enggak makan siang, enggak makan nasi, tapi makan yang lain enggak? Cemilan, biskuit apa?
4: Oh, kalau gitu ya.
2: Pantes lah udah habis 2 toples gimana?
4: Itulah cuma nasi dia enggak makan ya.
2: Itulah.
4: Kalau yang lain itu kan toplesnya di ini di bawah bantal itu.
2: Udah ketahuan memang ya. Golek-golek sama munya. Aduh Kanda, semoga selalu sehat ya Kanda ya.
4: Ya amin ya Allah, Nurul gitu juga ya.
2: Amin ya Allah, amin. Lagu-lagu apa nih kita putarkan untuk Kanda?
4: Lagu apa? Tadi Desi kerinduan tadi ya.
2: Bukan.
4: Karena ada rindu-rindu
2: tentang rindu-rindu, betul.
4: Ini apa ya?
2: Apa tuh?
4: Pertemuan aja ya.
2: Pertemuan, oh iya. Jadi kalau ya, rindu harus bertemu ya.
4: Iya, harus gitu lah.
2: Iya, karena kalau lewat telepon kurang rasanya ya Kanda ya.
4: Cuma belum sempat lagi kita ya.
2: Itulah Kanda tuh.
4: Masih rindu terus. Cuma belum sempat bertemu ya.
2: Nurul selalu nunggu Kanda jogging kesini. Cuman Kandanya kayak gak niat gitu.
4: Sabtu siapa kena Nurul?
2: Nurul.
4: Sampai siang.
2: Iya, sampai sore.
4: Oh iya, insya Allah nanti mungkin ya.
2: Yeay.
4: Kalau gak kemana-mana.
2: Yeay.
4: Ah, udahlah. salam-salam dulu Mbak Desi. Yang pertama tadi ya, biasa Cik Mat masuk kan.
2: Itulah, hari ini Cik Mat mungkin ya ini, masih ini masih mungkin, tidur siang.
4: Kan udah ini, udah angkat jemuran gitu kan. Teringat menurut kali Desinya.
2: Mungkin ya. Kita harus percaya diri.
4: Itulah. Coba Cik Mat, buat Inur, buat semua-semua aja lah ya.
2: Oke deh, siap.
4: Kali 1, 2, sampai 5, sampai 10 lah. Pokoknya dari A sampai Z aja terus ya.
2: Oke.
4: Udah mencakup semua tuh.
2: Makasih Ganda ya.
4: Makasih ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata, Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagunya Kak Hayati dari Korea. Mintanya Taimer Hadi sama Revi Mariska, Rindunya Hatiku. Kalau kata Kanda, kalau enggak bertemu maka tidak akan hilang rindunya. Oke, kita dengarkan dulu.

0: Demikian warihlon dua nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea, juga Kanda Jariah dari Lumbata sudah kita hadirkan. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Nurulun saya.
0: Iya Kak Eli. Gimana kabarnya hari ini Kak Eli?
1: Alhamdulillah sehat, lagi adik Nurul berjawab-jawab sehat walafiat sama Inon.
0: Alhamdulillah. Ini istirahat sejenak ya, istirahat di tempat.
1: Iya.
0: Biasalah ya Kak ya.
1: Mendengar lagu-lagu dangdut lagi panas-panas kayak ini ya.
0: Iya, itulah.
1: Tapi gak ada masalah, ada angin adik Nurul. Sepoi-sepoi kayak itu kan.
0: Iya, cuman di sini agak kencang sih Kak. Agak kencang, di atas poi-poi sedikit.
1: Oh, gitu ya. Di sini lumayan lah, enak lah kita. Nggak walaupun panas, ada angin, nggak ada masalah kan?
0: Iya, itulah. Kak, di sana airnya masih aman ya, Kak ya?
1: Alhamdulillah aman, alhamdulillah ada air sumur kami, ada air pam juga.

0: Hari minggu kemarin, kemarinnya lagi, itu waktu kami balik ke sini di Gerunggung, luar biasa juga hujannya.
1: Weh, iya betul-betul.
0: Tapi nggak semua, Adik Nurul, terbatas gitu kan. Ada berapa kilo ke depan minggu ke sini, nggak ada lagi hujan.
1: Gitu.
0: Pokoknya lokal lah, kita bilang nggak merata ya.
1: Iya, tempat Kak Eli aja pokoknya.
0: Bukan tempat di sana, bukan di sini.
1: Iya, di mana ada Kak Eli maksudnya?
0: Oh, enggak juga, di sini ada. Belum dikasih. Oh, katanya hari Minggu ada ini salat istighfar di Sibre kan?
1: Oh ya?
0: Tapi kami waktu kami ngaji di Bayu tuh ada memang hujan, kita bilang rintik-rintik lebih daripada rintik lah kita bilang kan. Enggak ada sedikit juga, mudah-mudahan ke depan ada ini karena ini pun bulan Safar kan?
1: Iya.
0: Tapi terimalah apa yang dikasih Allah, itulah yang terbaik ya.
1: Iya.
0: Mensyukuri nikmat Allah aja.
1: Betul. Oke Kak Eli, semoga kita di ini ya. Semoga deras lah nanti malam pun boleh nih.
0: Mana aja lah, nggak usah deras. Untuk ini debu-debu aja, alhamdulillah untuk pohon-pohon yang udah kering kan.
1: Karena debu jalanan pun ini kali kan, terasa kali kalau misal panas kayak gini.
0: Iya, ini kalau nggak perlu kali nggak mau keluar nih Andi Nurul.
1: Iya asli.
0: Oh, di rumah aja.
1: Mending di rumah aja ya Kak ya.
0: Betul.
1: Daripada nanti apa namanya?
0: Kering semuanya, kering baju.
1: Betul itulah. Kak Eli, okelah kita denger lagu aja nih Kak. Lagu-lagu apa kita putarin?
0: Lagu hari ini dari ini ya, setangkai bunga padi aja ya.
1: Setangkai bunga padi. Ya, okay.
0: Karena padi membutuhkan sekali hujan juga kan. Udah pada berbunga-bunga tapi enggak ada hujan gitu kan. Memang sudah enggak ada air. Mudah-mudahan Allah berikan hujan ya.
1: Amin ya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga sehat selalu, selamat imannya dan akhirat. Amin. Berkah umur, berrezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Nurul ya.
1: Amin. Kak Eli juga ya.
0: Ya sama, terima kasih. Untuk Dika yang ada di Lampasi, semoga sehat dengan keluarga.
1: Amin.
0: Untuk Tanda juga di Lumbarda, semoga bahagia selalu dengan keluarga. Untuk Kak Nana yang ada di Impur, semoga mendengarnya bunga setangkai bunga padi.
1: Requestan Kak Nana ya.
0: Kak Nana ya kan? Kami kesukaan berdua juga. Untuk Panglung juga, Jutnya Ji, untuk Hayati di Korea, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar dimanapun berada ya.
1: Baik.
0: Semoga bahagia selalu. Terima kasih, Dek Nurul.
1: Iya, sama-sama Kak Eli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air yang sedang istirahat di tempat ya. Semoga selalu sehat Kak Eli, disayang sama keluarga tercinta ya. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sedang ketek-ketek. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam. Dekat adalah kita.
1: Gimana kabarnya hari ini kakak?
2: Kabarnya kabar baik hari ini.
1: Kok gini ya ngomongnya? Kok lembut banget ya hari ini? Ada apa nih?
2: Ada suatu.
1: Suatu yang ada di hatimu. Gak kemana-mana kak ya?
2: Ya kemana-mana gini hari.
1: Ya siapa tahu.
2: Allah, Kak Yana ini lagi jogging loh.
1: Oh iya?
2: Biar viral kayak terinya Kak Hayati.
1: Sekering terinya Kak Hayati enggak?
2: Kalau baju kering cantik kan, kita kering besisi.
1: Iya besisi lah, betul lah. Kalau sampai kering ya kak ya.
2: Baju kering cantik, dari kering cantik, kita kering besisi-sisi. Kira-kira no cerah tuh. Kayak sisi ikan.
1: Oh itulah.
2: Ya Allah, head body gak mempan.
1: Iya itulah.
2: Mana lagi kalau bukan pergi ke Korea sana, pergi operasi plastik. Mana plastik mahal lagi.
1: Iya plastik mana mahal lagi. Udahlah operasinya pasti mahal lagi nih. Naik harga operasinya.
2: Operasi pakai daun aja lah, nggak usah pakai plastik.
1: Aduh Kak Yana. Kak Yana berarti stay di rumah aja hari ini ya?
2: Stay di rumah aja.
1: Baik.
2: Paling kalau mau keluar pagi gitu kan, sebelum keluar matahari yang paling terik itu kan.
1: Oh,
2: jam 10 kan terik ya, pokoknya kalau jam 10 kalau mau keluar pagi jam 10 harus sampai di tempat tujuan gitu.
1: Oh gitu. Udah perkirain ya. Habis pulangnya pas matahari tenggelam. jam.
2: Pas gitu jam 6 baru pulang gitu kan.
1: Iya. Enggak, ya udahlah kering kayak kakak bilang.
2: Kering, besisik. Enggak cantik lagi kan.
1: Betul lah.
2: Mungkin badan seksi.

0: Kalau mesti sik.
1: Ampun deh.
0: Tengok muka berkilat-kilat, tengok kaki sik.
1: Aduh, Kak. Kakak mau lagu apa nih sore ini?
0: Hari ini lagu apa ya?
1: Apa tuh?
0: Lupa, si Rido aja.
1: Rido, boleh judulnya?
0: Ya, itu ya, boleh gitu kan.
1: Boleh saja.
0: Boleh saja.
1: Boleh saja.
0: Mau kering, mau besisi.
1: Itu yang jangan.
0: Mau lagi viral gitu kan. Jogging ini hari lagi biar viral tuh kan.
1: Iya, itulah.
0: Kayaknya ingin mengalahkan terinya kayak sih.
1: Pokoknya adu-adu viral ya, nih dua seleb nih ya.
0: Seleb, terjadi seleb besisi.
1: Sama-sama mengeringkan. Seleb jalur kering.
0: Terakhir bukan teri masuk kota. Selebnya masukin kota kering.
1: Oh gak apa-apa nih Kak Yati. Bisa gantiin Kak Yati nih Kak Yati.
0: Ikan duyung besisi ya. Aduh. Lelah ketawa.
1: Aduh, istirahat Kak. Walaupun pening nih.
0: Pipi nih. Tarik gitu kan.
1: Gak
0: payah operasi plastik. Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Terus buat seleb kita.
1: Oke.
0: Seleb berapa segram?
1: Salam tuh.
0: Oh dia pakai gram, dia pakai kilo, seleb kilo.
1: Seleb kilo, ngeri ya. Kiloan.
0: Seleb kilo gitu kan. Terus Pak Kak Gom juga. Itu tukang beli gak seleb tuh dia. Terus buat yang udah masuk-masuk tadi, buat Cik Mama. Cik Mama udah masuk belum?
1: Belum, ntar lagi mungkin.
0: Terus buat semua aja deh.
1: Oke deh, siap.
0: Terima kasih Doro.
1: Sama-sama Kakak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu ya Warihlon, dua nomor lagu permintaan Kak Eli tadi dan juga Kak Yana. Kak Eli mintanya Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Terus Kak Yana, Boleh Saja dari Rido Roma.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Kak Eli dari Pagar Air, juga Kak Iana dari Libya sudah kita hadirkan ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, dan lagi
0: Pak Amri.
1: Iya, Dek.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini?
1: Baik,
0: wajib baik ya.
1: Yang gak baik ini
0: dompet, biasalah tuh. Kayaknya kalau tanggal-tanggal segini rata-rata gitu ya. Iya. Pak Amri, sedang apa Pak Amri?
1: Lagi boleh-boleh, dia dingin sekali di rumah nih.
0: Dingin kali? Wow. Dingin sekali ya.
1: Dingin, karena udah keluar keringat kan udah dingin ya.
0: Iya betul, udah gak perlu mandi lagi kita.
1: Udah mandi dari tenat, udah mandi
0: ini. Iya, gak perlu mandi lagi, udah dimandiin sama keringat.
1: Iya, itu
0: Pak Amri, semoga selalu sehat ya Bapak. Tadi pagi Nurul di rumah.
1: Oh enggak kerja.
0: Gimana?
1: Piket tadi pagi ya?
0: Enggak piket tadi pagi. Tadi pagi jadwalnya Bang Rais tadi.
1: Bang Rais ya.
0: Pak Amri ada masuk tadi?
1: Tadi enggak.
0: Enggak, kenapa?
1: Karena bukan Nurul.
0: Enggak percaya. Enggak percaya. Iya Pak Amri, terima kasih ya Pak Amri ya atas hiburannya. Walaupun cuman sekedar tipu daya duniawi ya. Halo Pak Amri. Waduh, ditinggal nih sama Pak Amri ya. Halo.
1: Lagu.
0: Iya Pak Amri. Lagu-lagu apa kita putarkan?
1: Maggie Z ya deh.
0: Maggie Z, judulnya?
1: Daripada sakit hati deh, lebih baik sakit gigi.
0: Oh iya. Kenapa lebih pilih sakit gigi?
1: Hah?
0: Kenapa kalau Pak Amri sendiri lebih pilih sakit hati atau sakit gigi?
1: Iya, saya enggak. Cuma lagu aja, saya daripada
0: sakit gigi.
1: Sakit gigi lebih baik sakit hati atau sakit gigi ya, bisa makan ya.
0: Oh iya. Kalau sakit hati yang penting makan dulu ya. Kalau sakit gigi pas enggak bisa makan sakit lagi hati ya.
1: Enggak bisa makan, bisa minum ya kalau sakit gigi.
0: Iya sih, betul.
1: Kalau sakit hati bisa makan, bisa minum deh.
0: Itulah, kita minum-minum aja. Oke, Pak Amri ini udah ada lagunya, ada salam-salamnya?
1: Salam-salamnya pertama buat Adik Nurul nih, semoga sehat selalu buat keluarga deh.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih semoga Pak Amri.
1: Semoga yang baru makinnya. Kemudian kandanya si Alomaga ya beliau negara ini.
0: Iya.
1: Sama di siku bumi menatapul negara di Korea.
0: Iya.
1: Agak 60.
0: Semuanya.
1: Ya ada itu semuanya dari.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak Denoro.
0: Sama-sama Pak Amri, semoga selalu sehat ya Pak ya.
1: Ya Denoro semoga sehat lalu juga.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak Denoro.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon ya, yang lagi kedinginan. Aduh, gak tau lah mau kita bilang apa lagi ya. Cuman bisa manifestasi diri kalau hari ini dingin. Kalau enggak terasa kali ya panasnya ya. Oke deh Warihlon, kita dengarkan, kita sambung lagi Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Zainab di Ketapang.
0: Iya, Nurul udah tahu sebetulnya, man pura-pura nggak tahu aja tadi.
2: Iya, mana tahu ragu-ragu ya, daripada salah nebak orang.
0: Iya, Nurul hampir sebut Kak Juju lagi, karena mirip suaranya.
2: Oh iya, oh jadi cepat bisa tanda ya suara pendengar.
0: Bisa, kalau sering-sering.
2: Iya.
0: Karena yang membedakan kadang kan cuman intonasinya atau cara bicaranya gitu.
2: Iya.
0: Kak Zainab, apa kabar Kak Zainab?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Sedang apa nih Kak Zainab sendiri?
2: Lagi duduk-duduk aja ini. Panas.
0: Apa? Panas ya?
2: Ya.
0: Duduknya di mana? Di dalam kulkas.
2: Kan di dalam kulkas udah panas dong lah. Harus dingin.
0: Tapi kalau kayak gini rasanya dalam kulkas aja enak kak ya, depan kulkas.
2: Iya, gitu, beradem gitu ya.
0: Betul lah. Cuman ya gitu deh, nanti bawa ikan.
2: Jangan cerita sedih. Oh iya, iya kan? Jangan lah ya. Iya, iya. Ayolah. Oke, request ya.
0: Boleh, silakan.
2: Saya mau lagu darinya ini, Jual Beli.
0: Jual Beli. Wow, iya. Jual Beli dagang ya. Dari, artinya ya.
2: Iya, dagang. Dari Lasmi KDI ya.
0: Dari
2: Lasmi KDI.
0: Lasmi. Oke, kita cari dulu ya.
2: Oke.
0: Salam-salamnya ada, Kak?
2: Salam untuk Nurul ya, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Amin, ya Allah, terima kasih. Semoga tuntas dengan
2: Pak
0: baik.
2: Ya, untuk Pak Amri juga tadi ya.
0: Ya.
2: Sudah pada masuk, ada Cekmat, Umi ya, di Minasa Pafun sama Tengku. Dan siapa lagi ya, semua-semua aja lah ya.
0: Oke deh, siap.
2: Oke, makasih Nurul, sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, kakak juga ya.
2: Ya sama-sama. Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju yang sedang bersantai di rumah Warilon ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Dan kita dengarkan dulu dua nomor lagu atau kita cek dulu nih asar hari ini jam berapa? Coba kita cek dulu asar aja ya. Jam berapa nih asar? 16:11 berarti. Berarti masih bisa kita terima satu penelpon lagi deh ya, supaya bisa kita putarkan lagu sekalian dengan lagunya Pak Amri, Kak Zainab tadi. Oke, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Kakak, gimana kabarnya hari ini Kak Nina?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sendiri hari ini di rumah? Ada Kak Nanda?
3: Nanda lagi di rumah sakit.
0: Oh iya, siapa yang sakit?
3: Nanda yang sakit.
0: Waduh, sakit apa Kak Nandanya?
3: Biasa, lambungnya kumat.
0: Oh ya Allah, kapan tuh Kak?
3: Minggu kemarin masuk.
0: Gitu, jadi nggak bisa pergi kerja ya? Minggu kemarin, tapi udah lama loh Kak.
3: Ini lah, udah 2 malam.
0: Udah 2 malam. Oh hari Minggu kemarin. Nur kira udah Minggu kemarin. Minggu kemarin maksudnya ya mungkin Selasa yang lalu gitu ya. Oh iya. Oke deh. Semoga cepat sembuh ya Kak ya.
3: Iya, ya makanan dah lah sembuh kan kakak.
0: Ya kan, Nurul nitip doanya di kakak.
3: Iya.
0: Oke, Kak Nina mau lagu apa hari ini?
3: Lagu apa? Selamat tidur aja.
0: Selamat tidur. Waduh. Siang-siang tidur ya? Udah sore pun. Oke lah ya. Selamat tidur dari mana? Dari Nina Bobo.
3: Iya. Giyarti.
0: Dari?
3: Giyarti.
0: Bentar nih Kak. Nih kurang kedengaran nih.
3: Iis Sugiyarti.
0: Oke, selamat tidur. Kita cari dulu ya.
3: Iya.
0: Boleh salam-salamnya dulu?
3: Salam pertama buat Nurul, sehat selalu. Sabar dalam menghadapi segala ujian.
0: Amin ya Allah.
3: Hatimu, kuatkan imanmu dalam menghadapi segala godaan dan cobaan.
0: Amin ya Allah, terima kasih doanya Kakak. Sangat-sangat dibutuhkan doa tersebut.
3: Ya ini licik dan kejam.
0: Iya.
3: Manisnya dunia bukan madu dan bukan gula.
0: Betul.
3: Ini racun yang sangat berbahaya. Hati dalam langkah.
0: Siap, insya Allah ya. Semoga selalu teguh iman ya.
3: Yeah. Salam buat Rais Alju, mana Rais Aljunya?
0: Bang Rais lagi ini selamat tidur mungkin. Lagi tidur mungkin, istirahat di rumah palingan. Atau mungkin udah liburan mungkin sama keluarganya. Karena kan tadi pagi dinas kan beliau.
3: Iya. itu buat kanda jadinya di Lumata, buat Kak Eli di Pagar Air, dan buat semua-semuanya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Kakak.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Geci Warihlon ya, selaku penutup pendengar yang bisa masuk di hari ini di acara Pro Dangdut. Dan terima kasih semuanya untuk wari-wari yang sudah coba-coba bergabung namun belum sempat di hari ini. Semoga selalu sehat dan bahagia. Semoga tetap semangat ya untuk mengikuti Pro Dangdut ya. Walaupun enggak bisa masuk hari ini, insyaallah besok kembali berjumpa kita di Pro Dangdut. Dan wari-wari yang selalu setia memantau, terima kasih juga kami ucapkan yang luar biasa tentunya. Untuk yang sudah masuk tadi, ada Kak Hayati dari Korea, ada Kanda Jariah dari Lumbata, Kak Elgi dari Pagar Air, Kak Yana dari Libya, Pak Amri dari Kota Malaka, Kak Zainab dari Ketapang, juga Kak Nina di Gece. Semoga selalu sehat dan terhibur terus dengan adanya Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang selalu setia memantau, kami ucapkan selamat sore. Dan semoga hari ini sudah Anda jalani dengan baik. Semoga aktivitas Anda sudah berjalan lancar. Dan hasilnya juga memuaskan hati Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan Anda rencanakan sebelumnya. Dan Warihlon, saat ini sudah pukul 16.07 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.11 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Demikian satu tembang bersama Nasi Daria Anakku sudah kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Dan kini sudah pukul 16.11 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, perpustakaan wilayah lengkapi fasilitas koleksi buku. Kemudian BNNP Aceh dorong pecandu jalani rehabilitasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Perpustakaan wilayah atau Puswil Aceh yang semakin lengkap dengan berbagai fasilitas maupun bahan bacaan semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Perpustakaan wilayah Puswil Aceh yang berlokasi di kawasan Lamnyong, Banda Aceh, saat ini semakin lengkap dengan berbagai fasilitas, termasuk tersedianya 286.485 eksemplar buku fisik serta 12.618 buku digital. Pasca peresmian kembali setelah selesainya tahapan renovasi sejak tahun 2022, masyarakat semakin antusias mencari berbagai referensi bahan bacaan. Adapun Puswil saat ini memiliki ragam layanan ruang baca, mulai dari umum, agama, referensi, remaja, dan ruang baca anak. Mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh, Alfia mengungkapkan rutin berkunjung ke Puswil untuk mencari referensi dalam penyelesaian berbagai tugas perkuliahan. Tempat yang paling disukai adalah rooftop area terbuka karena dapat lebih tenang dalam menyelesaikan tugas.
2: Gak banyak yang berubah, Kak. Kalau yang kemarin itu kan bangunannya kan gak sebagus yang sekarang, Kak. Sekarang udah banyak yang disempurnakan lah. Udah banyak yang dimudahkan. Dari dulu kan gak kayak gini kali, Kak. Belum ada juga yang kemarin itu belum kayak gini juga tempat duduknya. Sekarang udah banyak.
3: Spot favoritnya di mana, Dek?
2: Saya biasa di sini, Kak. Ngambilnya di sini. Karena lebih sendiri kayak gitu, lebih tenang. Biasanya kan saya di sini untuk cari-cari buku buat skripsi. Biasanya dapat di sini. Berbagai buku di sini ada lah, Kak.
1: Perpustakaan wilayah Aceh dibuka setiap Senin hingga Minggu pada pukul 8.30 hingga 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Pustaka ini juga mempunyai unit layanan perpustakaan keliling yang melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah maupun tempat keramaian. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, BNNP Aceh dorong pecandu narkoba jalani rehabilitasi tanpa takut dipidana. Berikut laporan Cindy Novita.
4: BNNP Aceh mengajak masyarakat yang mengalami ketergantungan narkotika untuk tidak ragu melaporkan diri guna mendapatkan layanan rehabilitasi. BNN menegaskan pengguna atau pecandu yang melapor dan bukan merupakan kurir maupun bandar narkoba tidak akan diproses secara pidana, melainkan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi yang dialami. Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh Saiful mengatakan, setiap pengguna yang datang akan terlebih dahulu menjalani asesmen oleh tenaga profesional. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan serta menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Berdasarkan hasil asesmen, layanan rehabilitasi dibagi menjadi dua kategori. Pengguna dengan tingkat ketergantungan ringan atau masih dalam tahap coba-coba, umumnya akan menjalani rehabilitasi rawat jalan. Sementara bagi pecandu dengan tingkat ketergantungan sedang hingga berat, terutama yang telah mengalami persoalan sosial maupun keluarga, akan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap.
5: BNN juga nggak pernah mundur untuk memberikan pelayanan selama ini. Kita juga melakukan jejaring dengan lembaga mitra. Kita setiap tahunnya itu melakukan kerjasama dengan lembaga mitra. Ada yang swasta, ada yang pemerintah punya, kemudian juga kita sendiri. Teman memang kebanyakan rawat jalan. Nah, rawat jalan bukan rawat inap. Nah, kondisi-kondisi tertentu maka rawat inap itu paling representatif untuk kita bisa melakukan pemulihan kepada pecandu narkotika ini.
4: Selain layanan rehabilitasi medis dan sosial oleh BNN, pemerintah Aceh juga mendorong pendekatan berbasis keagamaan melalui dayah atau pesantren sebagai salah satu alternatif rehabilitasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan mental dan spiritual sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Melalui layanan rehabilitasi yang mudah diakses, BNNP Aceh berharap semakin banyak pengguna narkotika yang berani melapor dan menjalani proses pemulihan, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dengan sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelma Darussalam berharap pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah pada 23 Juli 2026. Kita ikuti laporan Isma Umami.
6: Sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelma Darussalam berharap para pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah pada 23 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Kamila, penjual mie baisan, mengatakan mendukung penataan kawasan demi ketertiban dan keindahan kawasan tersebut. Namun, ia berharap para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah melalui penyediaan lapak yang terpusat.
7: Kak, maunya ditertibkan nggak apa-apa, tapi setidaknya direlokasi, dikasih tempat baru. Kalau digusur nggak apa-apa, karena di depan tuh menurut kakak memang udah parah sih kumuhnya. Tapi kalau bisa kami kasih tempat yang layak, walaupun nggak layak, misalnya ada semua kumpul kami di situ khusus kuliner. Nah, gitu ya kan. Karena itu kan kulinernya mahasiswa.
6: Menurutnya, relokasi ke lokasi yang strategis akan memudahkan pedagang kembali menjalankan usahanya sekaligus tetap menarik minat pembeli. Lahan yang tidak termanfaatkan di beberapa wilayah kampus Darussalam dapat dilakukan kajian oleh pihak berwenang untuk menjadi pusat kuliner mahasiswa. Kamila berharap pemerintah setempat dapat menyediakan lokasi khusus bagi para pedagang sebagai solusi pasca penertiban. Dengan demikian, penataan kawasan dapat tetap berjalan sesuai tujuan, sementara para pedagang masih memiliki tempat yang layak untuk melanjutkan usahanya. Banda Aceh, kontributor RRI, Yesa Umami Wartin melaporkan.
0: Baik, berikan dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
8: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini?
9: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas Az-Zakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Loksmame Ustadz Khairun Nasri kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustadz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
8: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif, itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
9: Lebih lanjut disampaikan Ustadz Khairun Nasri, Guru Markas As-Sakafah Baitur Rahman Loksmawe. Dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik. Mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas. Juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imum gampung di wilayah setempat. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imum gampung atau desa yang tersebar di 27 kecamatan Lam wilayah ini. Kendaraan dinas ini diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil di lapangan upacara kantor Bupati di Landing Lok Sekun Senin 27 Juli 2026. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa mengatakan bahwa pemberian kendaraan operasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan bidang keagamaan di tingkat gampung. Menurutnya, imum gampung memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam memimpin kehidupan beragama di tengah masyarakat, termasuk menghidupkan solat lima waktu secara berjamaah di setiap desa.
11: Masyarakat yang di desa masing-masing di bidang keagamaan ini adalah tanggung jawab tunggu imum. Bagaimana cara lima waktu salat berjamaah setiap desa ini harus ada. Menansi beliau menasah lain daripada.
10: Sementara Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara Hadaini menyebutkan 852 unit kendaraan operasional yang diserahkan kepada para imam kampung sepenuhnya dibiayai oleh APBK Aceh Utara. Ia meminta kepada imam kampung untuk merawat dengan baik dan bisa memanfaatkan kendaraan ini untuk mempermudahkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lok Semawe lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Pemkab Aceh Barat berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dengan upaya penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi SDM tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum berbasis nilai-nilai keagamaan. Berikut laporan Irham Syah dari Melabuh.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum berbasis nilai-nilai keagamaan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam rapat koordinasi atau rakor teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat yang diikuti Kepala Sekolah Pengawas dan Tenaga Pendidik di Gedung B Disdikbud Aceh Barat. Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Aceh Barat. Sejumlah isu yang dibahas meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan tata kelola sekolah, evaluasi program pendidikan, hingga strategi menghadapi tantangan dunia pendidikan di era digital.
13: Dinas Pendidikan, MPD, Dinas Daya dengan Ulama Aceh Barat, MPU, sama MUDAP, itu akan duduk merumuskan kurikulum. Semua anak-anak kita itu wajib diajarkan fardhu ain dan kitab Arab Jawa itu. Nanti juga yang supaya mereka tahu yang wajib-wajib. Mereka tidak ke daya, tidak ke TPA seperti yang sekarang sudah dapat ilmu itu dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tekankan tadi komitmen. Mereka diajarkan pembangunan karakter. Jadi adab akhlak mereka. Jadi berubah perilakunya, behaviornya. Sehingga dilihat sama orang tua, oh ini luar biasa. Jadi anak-anak juga bahaya sekarang HP yang paling ngeri. Nah itu menjadi musuh bersama. Tadi udah beberapa strategi kita sampaikan. Tujuannya adalah anak-anak kita itu bukan hanya pinter di sekolah, tapi yang jauh lebih penting adalah adab dan akhlaknya bagus, kebiasaan sehari-harinya. Kemudian dia ada dapat ilmu agama juga di sekolah, karena malas ke TPA dan juga malas ke daya. Nah ini yang kita rumuskan untuk ke depan. Insya Allah dengan begitu akan maju lagi ya sekolah umum.
12: Sementara itu Kepala Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI mengatakan rakor teknis tersebut merupakan langkah awal menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan perubahan nyata terhadap mutu pendidikan di Aceh Barat.
14: Ya, saya kira tadi sudah disampaikan semua kepada Pak Bupati dan Pak Bupati memberikan apresiasi kepada para kepala sekolah kita. Nah tentunya harapan Pak Bupati ke depan adalah di tahun 2008 ke depan wajah pendidikan kita akan berubah. Dan tentunya perubahan itu tidak serta-merta dengan niat dan doa saja tanpa ada aplikasi. Oleh karena itu komitmen Pak Bupati di tahun anggaran 2027 akan datang, tadi Pak Bupati sudah menegaskan akan berkomitmen untuk meningkatkan dana peningkatan kompetensi baik guru, kepala sekolah maupun para pengawas kita. Karena itulah awal daripada upaya kita untuk melakukan perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat ini.
12: Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mendorong lahirnya sumber daya manusia Aceh Barat yang unggul, berkarakter, serta memiliki daya saing di masa mendatang. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Lux Mawe dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda juga menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ratusan pramuka tingkat siaga ikuti kegiatan pesta siaga di Taman Arboretum Kabupaten Bener Meriah. Berbagai permainan tradisional dan tantangan disiapkan yang bersifat eduktif, reaktif, dan kompetitif. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
16: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bener Meriah gelar kegiatan pesta siaga yang diikuti 32 baru dari 12 gugus depan dengan total 280 pramuka siaga di Taman Arboretum Baliatu. Ketua Panitia, Lasma Farida menyebut pesta siaga dimaksudkan untuk pembinaan pramuka siaga yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif yang dirancang sebagai wahana pertemuan untuk belajar, bermain, dan berkarya dalam suasana gembira.
17: Melalui pesta siaga, para ananda dapat mengembangkan keberanian, kemandirian, kerjasama, disiplin, serta rasa percaya diri tanpa mengesampingkan prinsip dasar dan metode kepramukaan.
16: Sementara itu, Kakwarcap Bener Meriah Armia mengatakan melalui permainan dan tantangan pada kegiatan itu akan mengajarkan para siaga menjadi mandiri, jujur, berani, dan selalu ceria sesuai dengan Dwi Dharma Pramuka Indonesia.
18: Kepada Kepala Dinas Dikjarniak khususnya, tolong disampaikan kepada semua sekolah bahwa pramuka ini adalah kegiatan wajib ekstrakurikuler di setiap sekolah. Maka setiap sekolah diminta untuk menggiatkan kegiatan pramuka di setiap sekolah.
16: Momentum Pesta Siaga dan Hari Anak Nasional timpalnya menjadi pengingat bahwa anak adalah aset paling berharga di masa depan untuk menyongsong generasi emas 2045. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Kodim 0113 Gayo Luwes membangun sebanyak 33 jembatan untuk membuka akses terpencil dan mempercepat pembangunan daerah pasca bencana hidrometeorologi. Berikut laporan Fitra Jayadi.
19: Komando Distrik Militer Kodim 0113 Gayo Luwes terus menunjukkan peran aktif dalam membantu percepatan pembangunan di daerah melalui penyediaan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Dandim Letkol Armet Frande Siapan Eka Saputra, berbagai pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai wujud nyata kemenungan TNI dengan rakyat. Berdasarkan data yang dihimpun, Kodim 0113 Gayo Luwes telah membangun sebanyak 33 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah. Pembangunan terdiri dari 2 unit jembatan beton dan 31 unit jembatan perintis atau jembatan gantung yang menghubungkan kawasan-kawasan yang sulit dijangkau. Keberadaan puluhan jembatan tersebut kini mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, membuka akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Dandim Gayo Luwes Letkol Armet Frande Siapan Eka Saputra menegaskan TNI akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pihaknya berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat demi kemajuan daerah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon lintas 17 menuju 0 km Pulau Weh. Stabilnya pasokan ayam potong membuat harga komoditas tersebut di Kota Sabang belum mengalami lonjakan harga hingga penghujung Juli 2026. Pedagang menyebut permintaan masyarakat tetap normal, sementara pemerintah harus terus memantau perkembangan harga untuk menjaga kestabilan pasar. Berikut laporan Irzam Maulana.
20: Harga daging ayam potong di Kota Sabang masih bertahan stabil pada akhir Juli 2026. Kondisi tersebut ditopang oleh daya beli masyarakat yang dinilai masih normal serta pasokan ayam dari Banda Aceh yang tetap berjalan meski distribusi sesekali terkendala jadwal penyeberangan. Salah seorang pedagang ayam di pasar Kota Sabang, Satyan, mengatakan hingga kini belum terjadi lonjakan harga maupun penurunan permintaan yang signifikan. Ia menjelaskan jumlah penjualan setiap hari bergantung pada permintaan konsumen. Dalam kondisi normal, penjualan berkisar antara 80 hingga 100 ekor ayam per hari.
21: Itu tergantung pesanan, kadang-kadang ada 80, kadang-kadang 90, tergantung itu. Kadang-kadang

0: pedagang. Ia juga belum dapat memprediksi kondisi harga dalam beberapa pekan ke depan karena sangat bergantung pada kelancaran distribusi serta kondisi cuaca. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sabang, M. Nasir, mengatakan pihaknya terus melakukan pematuhan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok termasuk komoditas unggas di pasar-pasar tradisional. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan harga akibat gangguan distribusi maupun faktor cuaca. Demikian Mirza Melana melaporkan.
1: Dari kilometer Indonesia Pulau Weh, kita menuju ke bumi Syekh Bumi Abdul Auf Asingkili. Harga beras melambung tinggi di Aceh Singkil, pendapatan pedagang menurun. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Sejak beberapa pekan terakhir, harga beras di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan terus mengalami kenaikan. Sementara pendapatan para pedagang di sana malah menurun. Pasalnya, dampak dari kenaikan harga beras tersebut, selain permintaan warga semakin menurun, masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan memilih beralih mengkonsumsi beras premium ke beras jenis medium. Hal tersebut juga diakui salah seorang pedagang beras di Kabupaten Aceh Singkil, Gajah Manik, kepada RRI 27 Juli 2026. Dikatakannya akibat dari kenaikan harga beras ini, pendapatan pihaknya, khususnya dari penjualan beras, mengalami penurunan. Ia menjelaskan kenaikan harga beras mengalami sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp7.000 per sak untuk beras premium, jenis beras lokal premium merek 88 MB dan beras cap ayam ukuran 15 kg.
3: Ya, untuk pada saat ini di Kabupaten Aceh Singkil harga beras memang lumayan naik sekitar sudah 2 minggu ini. Ya, akibat perekonomian di masyarakat Aceh Singkil ini, ya penjualan kita pun ya drastis menurun. Jadi upaya kita, harapan dari masyarakat supaya masyarakat pada umumnya sudah agak beralih ke beras bulog SPHP di Kabupaten Aceh Singkil ini.
2: Sementara untuk penjualan sendiri, terang Gajah Manik, khusus di toko milik pribadinya di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sejak kenaikan harga beras tersebut tercatat hanya ada transaksi jual beli beras 2 sampai dengan 3 sak per hari dari sebelumnya 8 sampai dengan 10 sak setiap hari. Di tempat terpisah, sebelumnya Kepala Cabang Bulog Blang Pidi Aceh melalui asisten manajer pemasaran Teguh Dwi mengungkapkan naiknya harga beras pada beberapa wilayah di Aceh. Salah satunya untuk Kabupaten Aceh Singkil disebabkan karena faktor naiknya harga plastik. Sedangkan untuk harga gabah sendiri atau pengaruh harga bahan bakar minyak atau BBM, ditegaskan Teguh, tidak ada berkaitan dengan naiknya harga beras itu sendiri.
4: Bang, nggak pasti bang, kalau salah satunya itu memang kenaikan plastik tuh bang.
5: Oke, kalau BBM ada nggak pengaruhnya bang, kelangkaan BBM?
4: Kalau BBM kalau kita bilang naik, nggak naik bang ya. Cuma memang ya, sulit didapatnya aja ya. Apalagi solar kena ngantri-ngantri itu kan. Cuman kan kalau misalnya yang kami tanya-tanya kemarin itu di spiritnya itu tidak ada penyebabnya, bukan karena BBM, lebih ke plastik sih bang.
2: Hasil amatan menyikapi kenaikan harga beras ini khusus di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sebelumnya pemerintah kabupaten melalui dinas pangan setempat melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Dengan menyediakan lebih dari 13 ton beras SPHP tersebut bersama Perumbulog, pemerintah kabupaten setempat melalui dinas pangan berupaya untuk mengendalikan inflasi, terutama menyikapi kenaikan harga beras di Aceh Singkil tersebut. Kemudian, dalam kegiatan gerakan pangan murah itu, juga pemerintah melalui dinas pangan menyediakan sedikitnya terdapat 2.160 liter minyak goreng jenis minyak kita. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Ratu Bungo Layu dari Aniko Rilen sudah menemani kita di formasi pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Menikmati suasana angin sore yang sepoi-sepoi ya.

0: Sepet Budaya Anak Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

ketiduran. Kalau kamar tidur rapi, warihlen, maka ruang lain juga akan jadi rapi. Kalau kamar tidur aja hancur berantakan kayak kapal pecah, maka dipastikan selain kamar tidur, maka ruangan itu juga akan pecah. Ketika ruangan jadi pecah, berantakan, hidup juga menjadi berantakan, warihlen. Makanya dari kecil kita diajarin bangun tidur, rapikan tempat tidur, jadi rapi, karena dari awal kerapian itulah membuat hidup menjadi rapi, lebih tertata.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
3: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
4: Warih lun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: tentang masalah sihah iktidak, sahkah mengikut seorang imam ataupun tidak. Menurut daripada matan yang diutarakan oleh Imam Qulyubi, pada sah mengikut seorang imam, salat imam, sembahyang yang urang yang menjadi imam tersebut, keadaan salatnya harus mustamilatun ala malabudamin minasyurut wal arkan, segala syarat dan rukun menurun indal makmum, di sisi si makmum, syarat sembahyang dan rukun sembahyang yang menurut si makmum oleh imam tersebut harus melengkapi, harus lengkap. Maknanya seandainya yang menjadi makmum Syafi'i, oleh si imam segala ketentuan syarat dan rukun salat menurut si makmum, kebetulan yang menjadi makmum Syafi'i, berarti menurut Syafi'i imam yang menjadi imam tersebut harus lengkap syarat dan rukunnya. Jika-jika yang menjadi imam tidak memenuhi syarat ataupun rukun menurut si makmum, maka si makmum tersebut tidak sah mengikuti imam. Kenapa? Karena imam hanya tip syarat dan rukun menurut si makmum. Nyo daripada zahir daripada takbir ungkapan yang na oleh Imam Qulyubi. Wala yadurru i'tiqadu nadbi ba'dhiha nasyi' an taqlidil madhhab. Nya nyong yang perlu titik daripada pembahasan kita nyong, tidak mudarat, maknanya hana efek untuk hana sah salat atau tidak ada efek untuk hana sah ikut, seandainya oleh si imam beriktikad nadbu ba'dhiha, sebahagian syarat atau sebahagian rukun menurut si makmum, nyan syarat, nyan wajib, nyan rukun wajib, menurut si imam hana wajib sunat. Kenapa terjadi khilafiyah? Nyo karena terjadinya daripada taklid madhab. Karena si imam bertaklid kepada Hanafi, misal, oleh makmum bertaklid kepada Syafi'i, sehingga syurut wal arkan, syarat dan rukun sembahyang, ka berbeda antara imam dan makmum. Tetapi oleh imam yang menjadi imam, segala syarat dan rukun yang menurut makmum memang itu syarat dan rukun, oleh si imam memenuhi nagu bubut itian ada gedatangkan nagu lakukan syarat dan rukun kewajiban-kewajiban yang menurut si makmum itu memang kewajiban menjadi syarat dan rukun. Menurut si imam itu bukan syarat dan rukun, itu kesunahan. Sehingga oleh si imam dalam melakukan sesuatu perbuatan, misal contoh yang kah ma'ruf, yang kah masyhu di kalangan getanya orang awam, dikata berumrah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang menjadi imam pada dua masjid mulia tersebut, oleh imam tidak terdengar basmalah dikira membaca Al-Fatihah. Ulun tuan, ulun sebutkan tidak terdengar. Ana dah tak dengar. Perkah nak baca bismillah atau tidak? Basmalah menurut si imam, si makmum yang Syafi'i, maka basmalah itu wajib. Ketika imam yang menjadi imam membaca basmalah tapi beriktikad kepada sunnah bukan wajib basmalahnya. Kenapa ketika ke sunnah? Karena terjadi tersebut perbedaan karena taklid mazhab. Karena yang menjadi imam bertaklid kepada mazhab Hambali atau Maliki. Karena Hambali ataupun Maliki mereka basmalah pada membaca Al-Fatihah bukan suatu kewajiban. Tetapi oleh si imam nagupubut membaca basmalahnya. Nak lakukan cuma hanya gaitikut kewajib. Nyan pakiban iktah ikut liurun Syafi'i. Jelas jawabannya terdapat wala yadurru i'tiqadu nadbi ba'dihha. Iktikad oleh si imam beriktikad kesunahan syarat dan rukun menurut si makmum oleh si imam itu bukan syarat, itu bukan rukun tetapi kesunahan. Naga puput tapi bukan menganggap itu kewajiban. Nyan hana pupu walayaduru tah tak ikut benda. Nah, nyan pembicaraan katanya, pembahasan tentang masalahnya antara imam dan makmum berbeda dalam beriktikad suatu kewajiban, beriktikad kepada kesunahan atas syarat dan rukun menurut si makmum oleh imam menganggap itu kesunahan boleh mengikutinya. Nyo permasalahan di karena terjadi di antar madhab bi khilafil muwafiq, dengan sebalik si muwafiq sesama Syafi'i, sama-sama Syafi'i, imam Syafi'i, makmum Syafi'i. Kewajiban yang menurut mazhab Syafi'i oleh si imam tidak mendatangkan. Syarat menurut Syafi'i hanya gepubut lima, padahal imamnya mazhab Syafi'i. Yang oleh makmum tidak sah mengikuti imam tersebut. Hana sah ikut imamnya. Kenapa? Karena menurut imam, imam sendiri karena goyang Syafi'i berarti batal salatnya si makmum Syafi'i. Yang muwafiq antara mazhab imam dan makmum sama mazhab. Yang segala sesuatu yang kepubut oleh imam yang harus sesuai dengan kriteria mazhabnya, karena tanya ibadat harus sesuai dengan kriteria mazhab yang kita anut. Tanya Syafi'i persyarat dan rukun bak Syafi'i harus didatangkan, harus dilengkapi syaratnya. Ketika imam hendak melakukan syarat-syarat yang menurut Syafi'i perhaikot yang Syafi'i, tetapi tidak mendatangkan syarat dan rukun yang wajib menurut mazhabnya, maka tidak sah. Tapi menyok berbeda mazhab itu lain cerita. Menyok beda mazhab. Fala yasihul iqtida'u be. Menyok imam dan makmum sebuah mazhab tapi imamnya hanatib ketentuan syarat dan rukun menurut mazhab Syafi'i hanatib, hana lengkap. Tidak mencukupi. Maka oleh makmum tidak sah mengikuti imam tersebut karena satu mazhab. Walau oleh Imam Qulyubi mengatakan walau Imam Azam yang menjadi imam tersebut presiden bahasa Arabnya. Imam Azam menyohana tak ikut iliko presiden dan imam hana tak ikut, timbul fitnah, timbul masalah besar. Sedangkan Imam Azam tersebut orang Syafi'i tapi salatnya tidak memenuhi rukun, mungkin bantai ikut tetap hanjir ikut untuk menolak fitnah. Baik gara-gara hanya tak ikut juga fitnah, oleh Imam Qulubi gebi jalan solusi watu defa'ul fitnah bi suratil mutaba'ah min ghairi rabtin. Untuk menolak fitnah, maka silakan mutaba'ah, tapi jangan niat rabit, jangan niat ikut imam. Ini mungkin nak pasal luka. Tanya anda dah jamaah, tapi tadang dalam sah berjamaah. Seolah-olah bentuk si makmum salat sedang mengikuti imam, padahal dia tidak mengikuti imam. Kenapa melakukan yang sedemikian rupa oleh si makmum? Untuk mendafak fitnah, menyegup pelemah tadro hanagi ikut imam, sedangkan yang menjadi imam adalah imam a'zam, takut terjadi fitnah, kemudaratan bagi si makmum. Untuk mendafak fitnah tersebut, dibolehkan caranya bi suratil mutaba'ah min ghairi rabtin. Langsung berdiri dalam saf seolah-olah ikut imam, tujuannya untuk dapat fitnah. Yang berikut hanya ikut langsung niat jamaah, langsung niat ikut imam. Hanasah. Kenapa? Karena imam tersebut tidak melakukan kewajiban dan syarat menurut madhab Imam Syafi'i, karena gobnyan Syafi'i. Jadi untuk dapat fitnah boleh dengan melakukan surah mutaba'ah, bentuk mutaba'ah. Tentenya nafasal uke itu. Diketika ketanya hana tak ikut seorang imam, imam rukun, makmum rukun, imam iktidal, dia iktidal, padahal dia tidak meniatkan ikut imam, itu tala'ab, itu batal salat. Yang nafasal uke, jadi minimal menyelisihi satu rukun. Yang pembahasan tentang nyonya pada yang selagi akan datang. Oleh karenanya, terlanjut pada malamnya daripada matan walawi ketada Syafi'i bi Hanafi. Seandainya mengikut oleh si Syafi'i bi Hanafi dengan si Hanafi, yang menjadi makmum Syafi'i, yang menjadi imam Hanafi, masa farjahu au iqtasada. Dua kaitnya. Yang menjadi imam si Syafi'i, tapi si Syafi'i tersebut masa farjahu, yang sudah menyentuh kemaluannya si Syafi'i, si Hanafi. Menurut madhab Hanafi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tidak membatalkan wudu. Menurut Hanafi. Menurut Syafi'i, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan maka batal wudu. Man massa farjahu falyatawadda. Hadis. Orang siapa menyentuh kemaluan dengan batin kafnya, dengan telapak tangannya, maka hendaklah ia berwudu. Gefahami hadisnya oleh Syafi'i, diketika menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, Nabi diperintahkan untuk berwudu. Gefahami di sana berarti batal wudu. Karena terserah. Yang kena pegah, orang Syafi'i menyentuh kemaluan batal wudu. Hanafi menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Terjadilah halnya dalam iktidaan, dalam si Syafi'i mengikut Hanafi. Di Hanafi tersebut sesudah dia berwudu, dia sudah menyentuh kemaluannya. Nyan, bagaimana kasusnya? Ya, au iqtasada. Surah yang kedua. Si Hanafi yang menjadi imam sesudah dia berwudu sebelum salat, sesudah berwudu dia berbekam. Menurut Imam Syafi'i tidak batal wudu, cuma basuh tempat najis, karena kalau keluar darah maka darah yang tempat bernajis. Menurut fiqih Hanafi, salah satu perkara yang membatalkan wudu berbekam. Yang sebalik dengan memegang kemaluan. Memegang kemaluan batal menurut Syafi'i, tidak batal menurut Hanafi. Berbekam batal menurut Hanafi, tidak batal menurut Syafi'i. Yang dalam masalah tersebut, apakah sah oleh si Syafi'i mengikut si Hanafi? Si Hanafi yang sudah megang kemaluan, karena menurut Syafi'i si Hanafi tersebut sudah batal wudu. Fal asah, timbul khilafiyah dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling unggul dari dua pendapat yang paling kuat, khilaf para ashab Syafi'i, sihatul iqtida' fil fasdi dunal masi i'tibaran biniyatil muqtadi. Pendapat yang paling kuat, apabila si Hanafi, karena dua kasus, dua masalah. Ada masalah yang pertama, si Hanafi yang menjadi imam sesudah berwudu memegang kemaluan. Kasus yang kedua, si Hanafi sesudah berwudu maka dia berbekam. Yang toh yang tak ikut, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sihatul iqtida' fil fasdi, menurut mazhab Syafi'i berbekam tidak batal wudu. Yang menjadi imam Hanafi, menurut Hanafi batal wudu. Ketika si Hanafi menjadi imam padahal dia sudah berbekam, dia berbekam ya dong imam, yang menurut mazhab rawaknya Hanafi tahu wudu. Menurut dia sah wudu, tak ikut dia juga imamnya, karena menurut dia sah wudu, maka boleh. Kenapa? I'tibaran, karena yang keiktibar tersebut niat si muqtadi, niat urung ikut, niat makmum. Menurut kita yang makmum, urung sesudah berwudu, berbekam, batal wudu atau tidak? Ya, Syafi'i hendak batal. Berarti niat orang ikut, Syafi'i tidak batal wudu imam tersebut, maka sah untuk diikuti. Beda kasus duna masi, beda kasus dengan memegang kemaluan. Di Syafi'i, di Hanafi sesudah berwudu memegang kemaluan, maka menjadi imam. Yang tanya Syafi'i Hanafi tak ikut. Bahkan karena menurut gedean Syafi'i kan batal wudu Hanafinya. Hanafi tersebut sudah batal wudunya dengan memegang kemaluan. Menurut siapa? Menurut imam. Karena yang keiktibar, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yang keiktibar adalah niat si muqtadi, niat urung ikut, anggapan urung ikut, etiket urung yang ikut, etiket di makmum kibar menyocap Hanafinya imam kemaluan batal wudu, maka Hanafi sah ikut. Menurut etiket makmum kibar si Hanafi yang kabur bekam dan batal wudu tidak sah, maka sah ikut. Jadi pendapat yang kuat, yang keiktibar niat si muqtadi, niat urung ikut. Nah, nanti kita ambil kesimpulan. Nyo dah baca juga leh. Yang pendapat yang paling kuat, yang keiktibar niat orang yang ikut. Ka. Wasani, ya, kena khilafiyah. Pendapat yang kedua dari pendapat Syafi'iyah, aksu dalik i'tibaran bi i'tiqadil muqtadi bih, muqtada bih. Sebalik, kibar sebalik, apabila si Hanafi sesudah berwudu dia berbekam, tanya Syafi'i Hanafi sah ikut li imamnya. Pakat yang enggak anggap niat imam. Karena gonya Hanafi, menurut Hanafi tah wudu urung kabur bekam tidak sah, maka han sah ikut. Kasus yang kedua, si Hanafi sesudah berwudu maka memegang kemaluan. Tanya Syafi'i sah ikut, pendapat kedua sah. Kenapa? Karena yang diiktibar bukan niat makmum. Niat imam. Karena menurut imam tidak batal wudu memegang kemaluan, maka sah ikut. Beda surah berbekam, menyo berbekam menurut Hanafi tidak menurut Hanafi batal wudu. Maka oleh Hanafi seorang imam yang menganut mazhab Hanafi, yang beribadatnya sesuai dengan mazhab Hanafi, sesudah berwudu berbekam terus menjadi imam, yang menurut pendapat yang kedua tidak sah untuk diikuti, karena menurut imam tersebut, menurut paham yang dianut oleh imam tersebut, imam tersebut sudah batal salat, walaupun menurut ayat makmum tidak batal. Yang ken pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, bukan yang gekalon lagi niat kena yang makmum. Menurut ayat makmum, natah temayang ke imamnya, oh mentang sah, karena berbekam itu tidak batal wudu, maka sah dah ikut. Oh tidak sah, karena sesudah berwudu imam tersebut menyentuh kemaluan. Menurut ayat Syafi'i, makmum hana sah ikut, maka tidak sah, karena yang iktibar niat makmum, niat si muqtadi, bukan niat si muqtadabih, bukan niat imam. Yang dua pendapat yang kuat, sebagaimana yang kagetarjeh oleh Imam Nawawi dalam kasus sedemikian rupa, maka yang diiktibar adalah niat si makmum atau si muqtadi. Kesimpulan pertama dah tarik daripada pembahasannya. Syarat untuk mengikuti imam yang beda mazhab, ini permasalahan beda mazhab. Syaratnya dua. Yang pertama, segala sesuatu yang wajib menurut makmum, syarat dan rukun, benar bahasa haji, sesuatu yang kewajiban menurut makmum oleh imam ada gedatangkan, ada gelakukan, naga pubut yang wajib menurut makmum, naga pubut le imam, walaupun imam watai ge pubutnya ge beretikat kepada sunat, tidak masalah karena beda mazhab. Yang penting yang wajib menurut gedanyo makmum, imam naga pubut, walaupun kebubut imam melakukan hal tersebut menganggap sunat, walayaduru, tidak mudarat, hanapupu, yang penting nak kebubut benda itu. Cara yang pertama. Cara yang kedua, segala sesuatu yang membatalkan taharah ataupun salat menurut si makmum, imam tidak melakukannya, walaupun menurut imam hal itu tidak batal. Yang jud ke batu taharah atau yang jud ke batu sembahyang, menurut si makmum, si imam hal tersebut tidak melakukannya, walaupun menurut imam hal tersebut tidak batal. Yang dua syarat. Contoh lagi atabuna, menurut Hanafi memegang kemaluan tidak batal wudu. Sesudah berwudu memegang kemaluan tidak batal wudu, tetapi walaupun tidak batal, oleh si Hanafi tersebut tidak melakukannya, terus habis wudu langsung menjadi imam tanpa memegang kemaluan. Dia Hanafi tidak memegang kemaluan, walaupun menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Yang ketiga Syafi'i, sah ikut Hanafinya, sah. Kenapa? Karena tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan taharah ataupun membatalkan salat menurut si makmum. Baik ke pubut yang je hal-hal yang je ke batu semayang. Ya, dua syaratnya. Ya, nyan syarat mutlak antara untuk sah ikut orang-orang imam dan makmum yang berbeda mazhab. Oleh Al-Mahalli menguraikan, walau tarakal i'tidala, ada surah yang lain, kasus yang lain, surah tegedi, walau tarakal i'tidala, oleh si Hanafi meninggalkan i'tidal, awit tumak ninada, atau meninggal tumak nina, karena menurut fiqih Hanafi, iktidal itu tidak wajib, bukan rukun salat. Tumaninah juga bukan rukun salat menurut Hanafi. Au qara'a ghairal Fatihah, atau yang menjadi imam si Hanafi tersebut membaca ayat, membaca bukan Al-Fatihah. Karena lagi nyo membaca Al-Fatihah pada rakaat, setiap satu rakaat salat, tiga mazhab wajib baca Al-Fatihah. Syafi'i, Malik, dan Ahmad ataupun Hambali wajib baca Al-Fatihah. Yang lain sepakat wajib baca Al-Fatihah. Tiga tersebut khilaf mereka pada membaca basmalah. Hanafi tidak wajib baca Al-Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Quran, pokoknya benar baca surat, benar baca Quran, apa yang mudah, tidak mesti Al-Fatihah. Yang fiqih Hanafi. Tetapi dalam fiqih Hanafi, walaupun tidak wajib baca Al-Fatihah, yang afdalnya dibaca Al-Fatihah. Tak, oleh Hanafi tersebut, ketika menjadi imam, dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi tiga masalah. Yang pertama, Hanafi tidak melakukan rukun, meninggalkan rukun. Yang kedua, tidak melakukan tumakninah. Yang ketiga, tidak membaca Al-Fatihah. Ketiga-tiga tersebut karena tidak wajib menurut Hanafi. Ya, Hanafi lakukan. Nyan imam tersebut berarti kamu melakukan perkara yang batal salat menurut Syafi'i. Karena menurut Syafi'i wajib tumakninah, wajib i'tidal, mesti baca Al-Fatihah. Berarti kewajiban yang menurut makmum sesuatu yang dari syarat ataupun rukun menurut makmum, oleh si imam tidak mendatangkannya. Nyan maka ya, jelas lam yasih iqtida'u Syafi'i bihi, oleh makmum yang bermadhab Syafi'i tidak sah mengikuti imam yang menganut paham madhab Hanafi tersebut. Kenapa? Karena kewajiban yang menurut makmum itu wajib, oleh imam tidak mendatangkannya. Kita pahami sebaliknya, apabila si Hanafi yang menjadi imam, dia ada tumakninah, dia ada iqtidal, dia membaca Al-Fatihah, nah kubut ada yang wajib menurut makmum. Walaupun watai kubutnya hanya ngetiket yang kewajib, yang terserah. Yang penting al-ityan, patokan ni ada mendatangkan kewajiban yang menurut makmum itu wajib, imam ada melakukannya. Walaupun dia berintikat untuk perkara sunat, ada masalah karena beda mazhab. Yang patokan ni yang jelas waqila yasihu i'tibaran bi'itiqadi. Ada pendapat daif satu lagi, walaupun Hanafi tersebut tidak tumakninah, tidak i'tidal, tidak membaca Al-Fatihah, sah ikut tengok Syafi'i. Itu qil wajhun daifun, pendapat yang amat lemah. Kenapa sah? I'tibaran karena i'tibar dengan i'tiqad si muqtadabih, karena i'tibar dengan i'tiqad si imam. Yang menjadi imam Hanafi, menurut Hanafi sah. Apakah sah atau tidak salatnya? Ya sah, karena i'tidal itu, karena tumakninah itu, karena baca Fatihah itu bukan kewajiban tapi kesunahan, maka sah. Dikarenakan menurut imam tersebut sah, tanya tak ikut imamnya maka sah ikut, karena kata semayang menurut imamnya. Itu pendapat yang amat lemah. Yang kuat tidak sah. Kenapa? Karena imam tersebut tidak melakukan, tidak mendatangkan kewajiban-kewajiban yang wajib menurut si makmum. Ya. Dari uraian Imam Al-Hali, ini terletak pada kasus kewajiban. Imam Nawawi dalam matannya pada masalah melakukan segala perkara-perkara yang membatalkan. Ini dua kesimpulan oleh Imam Nawawi dalam matan beliau. Imam Hanafi dalam kasusnya contoh, untuk menjadi imam, untuk sah menjadi imam untuk kalangan Syafi'i, Hanafi tersebut jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat menurut Syafi'i. Tambahan oleh Al-Jalal Al-Mahalli. Yang kedua, oleh imam tersebut mesti dilakukan untuk sah diikuti. Untuk sah diikut oleh imam, oleh makmum akan imam tersebut. Imam tersebut mesti dilakukan perkara-perkara yang wajib menurut si makmum. Jadi kesimpulan nomor dua. Yang undang-undang uraian tentang sah untuk sah mengikuti imam makmum dengan imam yang mukhalif yang berbeda mazhab. Ini dua syaratnya. Ulang sekali, syarat yang pertama untuk sah diikuti imam yang berbeda mazhab dengan makmum, imam tersebut dasar berapa yang paling kuat. Dua syaratnya, imam tersebut yang pertama tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat ataupun taharah menurut makmum. Yang kedua, imam tersebut mustamilatun ala mala buddamen, harus gelengkapi segala perkara-perkara yang wajib menurut si makmum. Wala yaduru, tidak mudarat masalah makmum imam tersebut pengetikan itu kesunat, yang terserah, yang silakan. Yang dua, timbul soal apabila ragu-ragu bagaimana. Kasus sebenar naga baca bismillah li imam menjadi haram, kan hantam dialog, hantam dah tanya naga baca basmalah haram, apakah imam tersebut anda ada membaca basmalah? Yang jelas imam Allahu Akbar sejenak, karena mungkin iftitah mereka beda dengan tayang. Mungkin iftitah sebagai madhab, Allahumma ba'idni bil khataya kama ba'at min al masyriqi wal maghrib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, langsung. Basmalah tidak terdengar. Tidak boleh kita memfonis mereka tidak membacanya. Yang dikira ragu-ragu, apakah imam tersebut ada membaca basmalah atau tidak? Apakah sah dan ikuti bagi jamaah umrah yang mengikuti imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Dalam kasus tersebut sudah terdapat jawaban daripada Al-Mahalli. Walau syakka, seandainya ragu-ragu, fi ijtihani biha fakadhalik, seandainya ragu-ragu apakah imam tersebut ada melakukan perkara yang wajib ada membaca Al-Fatihah, fakadhalik, maka boleh ikuti. Punya ragu-ragu, maka manteng je tak ikuti. Kenapa? Tahsinan lidhanni bihi fi tauqil khilaf, karena membaikkan zan, sangkaan pada memelihara bagi khilaf. Bagaimana benda bagi khilaf? Hurud binal khilaf mustahab, kaedah yang kan masyhur tersebut berlaku di setiap madhab. Orang Hanafi, orang Ambali, orang Maliki tidak wajib membaca basmalah, tapi mereka menghormati pendapat Syafi'i yang wajib baca basmalah. Menyemenan dalam fiqih Hambali membaca basmalah sunat. Kenapa? Karena untuk keluar daripada khilaf, karena untuk menjaga daripada pendapat Syafi'i yang mengatakan tidak sah salat kalau tidak ada basmalah. Oleh karena demikian, dalam fiqih Hambali sendiri sunat baca basmalah. Menyemenan untuk menjaga khilaf, naga baca basmalah jid adhan laginya. Cukup sekian. Lebih dan kurang dulu kemah. Hadanallah wiyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Orang lain punya tanya-tanya asyik kalau eh tak perlu awak kan tak evaluasi tu mah orang lain punya anak-anak yang batu lebih hele tak berdoa atau lebih hele tak semarut kan sebab jangan dari real ucah ayah dan

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Pubut bersama bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pueblo lampu drainnya.
1: Betul Bang Din. Lon ke Pueblo motor Hansip Peng makaji Lon ke Pueblo lampu drainnya.
0: Ke pe ne Pueblo Bang Man? Lampu drainnya aset bagi Don. Jino boh drain cukup mahal. Dari hasil panen boh drain mantang kajet ne Pueblo motor. Be ne Pueblo hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampu drain jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ke Pueblo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Pueblo tu mah.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Warilan baik-baiklah mencari teman, karena teman yang sejati tak akan pernah menusuk dari belakang. Teman sejati tidak akan pernah mengambil keuntungan. Karena kita hidup, Warilan, tergantung teman. Kalau teman baik, baiklah kita. Kalau salah memilih teman,

0: Kapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beralih, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya tamur nobut bek tilah dudo
3: bedah jak be
4: laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngebrief reka bajut.
3: Ada warece enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Basudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Baik Bang Man, Lon dengar Don ke Mubloh lampu ringnya.
1: Betul Bang Din. Lon ke Mubloh motor Hansip Peng makaji Lon ke Mubloh lampu ringnya.
0: Kepa ni Mubloh Bang Man? Lampu ringnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Mubloh motor. Baik ni Mubloh eh Bang Man. Orang lain rame tengok minta lampu ringnya Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampublo tu mah.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

hadirin dan hadirat jamaah salat subuh serta para pendengar Radio Baitur Rahman, juga pendengar RRI dimanapun kiranya berada. Selesai kita melaksanakan ibadah salat subuh, selanjutnya mari kita ikuti ceramah yang untuk subuh ini insyaallah kembali akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Daud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa'ibadallah ittaqullah. Kembali kita pada subuh yang mulia ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas seraya kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di subuh yang mulia ini dalam majelis yang mulia menjadi sebab untuk kita bertemu di dalam surga insyaallah. Baiklah, kita mengikuti pengajian lanjutan daripada Rabu yang lalu. Insyaallah tema kita pada subuh yang mulia ini adalah Anasirul Kamal, unsur-unsur kesempurnaan. Baiklah, kembali kita membaca kitab Bayhul Walad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anasirul kamali. Ayyuhal walad, ba'du masailika min hazil qabilah. Wa ammal ba'du alladhi yastaqimul jawabu lahu faqad zakarna fi ihya'il ulumi wa ghairihi. Wa naskuru maha huna nabza'u nabzan minhu wa nushiru ilaihi fanakul qad wajaba ala saliki arba'atu umur. Awalu amrin i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Wasani taubatun nasuhun la terja'u ba'dahu ila zillah. Asalis istirda'ul khusumi hatta laibaqa li ahadin alaika haqqun. Warrabi'u tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tu'addi bi awamirallahi ta'ala. Faziyadatu ala hazar laysa biwajibin summa minal ulumil akhari ma yakunu minhun najah. Jadi pada subuh yang mulia ini Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita tentang beberapa unsur-unsur yang sempurna. Wahai anakku, sebagian daripada masalah engkau adalah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, min hazil kabilah, daripada pihak ini. Yaitu sedikit kita mereview kembali, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sebuah rasa, yaitu termasuk kondisinya adalah wijdaniyat dan zukiyat. Wijdaniyat itu kita baru tahu itu adalah di sana kita mendapatkannya, sebuah rasa, rasa pedas itu akan kita dapatkan bila sudah kita rasa pedas akan kita tahu setelah kita merasakannya, sebagaimana sebuah rasa manis. Pun demikian tentang sebuah kesempurnaan, yaitu tentang ma'rifah kepada Allah. Kita akan tahu ma'rifah, bagaimana esensi ma'rifah itu setelah kita datang dan sampai kepadanya dengan mujahadah, dengan ikhtiar. Sebagaimana juga rasa pedas itu, ikhtiar kita adalah memakan sesuatu yang mengandung rasa pedas. Misalnya cabai dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi masalah kepada kita, artinya menjadi sebuah yang hal yang perlu kita bermujahadah, yang itu tidak akan terjawab kalau kita tidak melakukannya. Itu yang pertama. Adapun sebagian lagi yang itu ada jawaban yang mungkin kita jawab, yang mungkin kita ibaratkan dengan lidah, yaitu sesuatu yang kami sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain, dan juga kami disebutkan sedikit di sini, dan kami menyatakan secara umum ataupun secara global ada disebutkan di sini. Jadi masalah lain yang menjadi sebuah masalah bagi kita ini juga disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lain, yaitu sedikit memberikan pernyataannya kepada kita di sini. Jadi kalau dalam kitab yang lain itu ya disempurnakan secara totalitas. Kalau kita kepingin tahu tentang masalah ini secara totalitas, secara penuh, secara tafsil, ini bisa kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang besar-besar ataupun kitab lain. Di sini cuma syai'an qalilan. Disebutkan di sini syai'an qalilan, hanya sedikit doang. Karena ini kan kitab Ihya Ulumuddin ini hanya semacam risalah, sebuah surat, sebuah catatan pena bagi Imam Al-Ghazali, yang dia itu berbentuk sangat kecil. Jadi disampaikan di sini hanya ringkasan-ringkasan. Jadi disampaikan ini fanakul, maka kami kata sungguh wajib terhadap si salik, ala salik. Salik ini kalau bermakna secara etimologi dia berjalan apa saja. Tetapi kita sampaikan di sini secara terminologi dalam maksud Imam Al-Ghazali di sini adalah seorang yang talib, penuntut ridha Allah, menuntut taufik dan hidayah, penuntut taufik dan hidayah daripada Allah, penuntut untuk berjalan pada jalan Allah. Jadi seorang yang berjalan menuju kepada Allah. Kita hidup kita ini apakah sadar? Kita sadar apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Kita bangun subuh, bangun pagi, banting tulang, kerja dengan profesi kita masing-masing. Kita punya keluarga, punya anak, malam kita istirahat, besok bangun lagi, kerja lagi. Kalau ditanya, apa sebenarnya yang kita cari? Atau kita tanya sendiri, jangan nunggu ditanya oleh orang lain. Karena pertanyaan dari kita dan untuk kita itu bagian daripada tafakkur, bagian daripada evaluasi, merenovasi kita sendiri, merekonstruksi bangunan jiwa kita. Yang itu tidak akan kita tahu kondisi bangunan jiwa kita kalau kita tidak melakukan sebuah evaluasi. Dalam konteks tasawuf inilah yang dinamakan dengan tafakkur. Fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Karena pertanyaan ini akan menjadikan tangga bagi kita, menjadikan tangga bahkan kita usahakan sebagai eskalator yang cepat, bukan sebagai tangga biasa, mendongkrak kita, mengangkat kita menjadi ke makam yang paling tinggi. Jangan hanya makam kita hanya makam makhluk. Kalau makam makhluk kan sama dengan tumbuhan, binatang, bahkan lebih baik mereka dengan kita. Tetapi posisi kita sebagai khalifah, kita punya tanggung jawab, punya konsekuensi penciptaan kita oleh Allah. Nio batu kagak buat lituhan kah lagi batu cuma nane jikan. Tetapi pada akhirnya batu itu beristighfar. Sebagaimana pada pertemuan dua kali yang lalu kan, jangankan tumbuhan, baju yang kita pakai itu bertasbih. Baju yang kita pakai selama masih bersih akan bertasbih. Tetapi kalau baju itu sudah kotor, baru tidak bertasbih lagi. Ini. Tetapi kalau kita, kapan kita bertasbih? Nah, inilah pertanyaan. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalau jawaban kita mencari ridha Allah, kita berjalan menuju kepada Allah, ini harus ada beberapa unsur yang akan kita baca ke depan ini. Jadi kita masuk dalam list, dalam kategori as-salik ilallah. Berjalan kita kepada Allah, bukan berjalan kita hanya menuntut dunia doang. Kalau kita hidup ini mencari popularitas di dunia, mencari kemegahan di dunia, membuat rumah yang mewah yang belum pernah ada di kampung kita, membeli mobil yang mewah yang belum ada di kampung kita, membeli baju yang mewah yang belum ada teman kita yang pakai. Nah, apakah itu esensi daripada sebuah kehidupan yang diberikan oleh Allah? Nah, ini menjadi renungan kepada kita. Nah, jadi harus ada wajib terhadap orang yang sebagaimana saya sampaikan tadi, arba'atu umur, empat unsur. Empat harus ada pada kita. Yang pertama, awalu amrin. Yang pertama yang bisa kita, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah i'tikadun sahih, i'tikad yang benar. La yakunu bid'ah, yang tidak ada padanya bid'ah. Yang benar, yang sah, yang kuat, yang betul, yang lurus, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Yang dimaksudkan di sini adalah i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. I'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Apa arti ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah mengikut Rasulullah. Mengikut Rasulullah. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kita tidak mendengar Rasulullah. Kita tidak berjumpa Rasulullah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Bagaimana kita mengikut Rasulullah? Dengan mengikut sahabat. As-sahabi kan nujum. Fa inik tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu laksana bintang. Kalau kamu mengikut sahabatku, maka kamu akan terpetunjuk. Sahabat, di bawah sahabat ada tabi'in. Di bawah tabi'in ada tabi'in. Di bawah itu ada ulama. Nabi sudah menggarisbawahi al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu waris sebagai pemegang estafet daripada Rasulullah. Ulama itu orang yang mewarisi, menerima warisan Rasulullah. Perpanjangan tangan daripada Rasulullah. Jadi mereka yang kita ikut. Nah, kita mengikuti para ulama. Artinya kita mengikuti Rasulullah. ya kan?
1: Mengikuti ulama, mengikuti Rasulullah.
0: Kalau kita mencaci ulama, mengatakan yang jelek-jelek, yang jajar kepada para ulama, sama dengan kita menjelek Rasulullah. Tambah sedikit lagi, orang-orang yang menjelek Rasulullah, orang-orang yang mencaci Rasulullah, sama dengan hukumnya na'udzubillah murtad. Ini menghina Rasulullah, menghina syariat agama, menghina ulama, kalau sampai kepada menghina Rasulullah, hukumnya murtad na'udzubillah. Cuman ulama nanti, ya ulama aja, ulama yang benar-benar ulama yang khair. Ada ulama su, ada ulama khair. Kita doakan para ulama-ulama, guru-guru kita ini, khususnya di Aceh dan di Nusantara serta seluruh dunia, hendaknya Allah jadikan mereka itu dari ulama yang khair, ulama yang dengan keilmuannya mereka mencari popularitas di akhirat. Kita yakin orang-orang yang akan berbahagia di akhirat, yang mencari akhirat, dunia ini akan ikut sendiri. Tetapi kalau orang yang mencari popularitas di dunia tok, kemungkinan tidak akan mendapatkan kebaikan di yaumil kiamah ini. Jadi i'tiqad ahlussunnah wal jamaah, i'tiqad sahih sebagai unsur kesempurnaan yang pertama itu adalah orang yang mengikuti ulama, yang benar-benar ulama. Karena dengan mengikuti ulama adalah mengikuti Rasulullah. Makanya wal jamaah, mengikuti sahabat, mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Ada orang kadang mengikuti Nabi to, tidak mengikuti sahabat. Ada orang mengikuti sahabat toh, tidak mengikuti Nabi. Ini lebih parah lagi ya. Jadi mengikuti sahabat, tidak mengikuti Nabi. Kan bisa saja. Karena antara Nabi dan sahabat dua yang berbeda. Sedangkan Nabi memberikan wanti-wanti kepada kita, ashabi kan nujum. Sahabatku itu adalah laksana bintang. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan terpetunjuk. Sebaliknya, jika kamu tidak mengikuti sahabatku, kalian akan tersesat. Na'udzubillah. Tekin para ulama-ulama kita, ya sambung. Makanya, untuk kita berguru, tengok dulu. Karena dalam bab tuntut ilmu, ada juga bab adab mencari guru. Bagaimana kita mencari guru? Jangan sampai kita berguru kepada orang-orang yang tidak pantas beliau menjadi guru. Guru yang baik, guru yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Tengok, dia itu belajar di mana? Ini kita mau berguru kepada si A. Si A itu belajar di mana? Si B mana? Sampai dia bersambung sanad kepada Rasulullah, itu guru yang baik. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai ada pertanyaan jebakan kepada kita. Bagaimana pertanyaan jebakan? Misalnya, kamu itu ikut sahabat atau ikut Rasulullah? Itu jebakan. Ya jelas kita ikut kedua-dua, ikut kedua-duanya. Bukan ikut salah satu. Bukan ikut salah satu. Ya demikian. Itu yang pertama. Selanjutnya, wasani tobatun nasuhun, tobat. Kalau bahasa kita sekarang tobat nasuha. Tobat nasuha itu adalah tobat diartikan dengan la tarja'u ba'du ila zillah. Kita tidak kembali lagi kepada sebuah dosa. Kalau ditanya apa hukumnya kita, apa hukumnya tobat? Tobat itu adalah wajib, sama dengan sembahyang. wajib.
1: Tubu ilallah. Ya alladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha.
0: Dan juga banyak ayat yang lain.
1: Tak wajib lakukan taubat. Taubat itu adalah bisa kita artikan an-nadmu ala jam'iz zunub.
0: Kita menyesal pada segala dosa yang kita lakukan.
1: Penyesalan sehingga kita minta ampun kepada Allah.
0: Kalau boleh kita menyampaikan, dosa itu ada dua. Ada hakul adamiyin, dosa kita sesama makhluk. Ada hakullah, hubungan dari vertikal kita dengan Allah, dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah dengan dosa dengan makhluk ini berbeda cara tobatnya. Kalau dengan Allah cukup tiga. Yang pertama, menyesal pada apa yang dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita tobat kepada Allah minta ampun. Yang ketiga, janji tidak akan kembali lagi. La tarja'u ba'dahu ila zillah. Tidak kembali lagi kepada dosa, pada hina itu. Kalau tobat kita dengan dosa dengan manusia, ini yang parah. Dosa dengan manusia, ini tambah plus satu lagi. Apa? Meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hari ini berapa orang kita caci, berapa orang kita ghibah, semua itu harus kita jumpa satu-satu untuk minta maaf. Berapa pemilik yang sudah kita ambil barangnya, kita curi, waktu masih muda dulu, harus minta maaf. Kalau enggak, dia enggak sampai kepada taubatan nasuha. Jangan sampai kita tobat nanti kembali lagi, tobat lagi, kembali lagi. Nah, ini unsur yang kedua adalah tobat yang memang tidak akan kembali lagi kepada perbuatan dosa, sehingga dinamakan betul-betul kita tobat nasuha. Jadi an-nadmu ala jami'iz zunub, kita menyesal pada segala yang kita lakukan. Tuh. Jadi kembali, mana taubat itu kembali, rujuk hati kita yang dulu hati kita penuh dengan dunia sehingga sekarang penuh dengan Allah, sehingga di saat hati kita penuhi dengan dunia, enggak lagi ada tempat untuk Allah, enggak ada tempat lagi untuk Allah. Makanya bagaimana kita buang dulu dunia sikit-sikit. Buang. Itulah metode yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu. Ada tiga. Ya. Yang pertama, Takhali. Mengosongkan hati kita daripada sifat yang tidak baik. Yang kedua, tahalli, baru kita berpakaian dengan sifat yang terpuji. Kemudian baru tajalli, baru nampak kebesaran Tuhan pada kita. Itu. Sehingga taubat tadi ini berkaitan dengan yang ketiga, unsur yang ketiga. Yang ketiga adalah asalis istirda'ul khusumi hatta la yabqa li ahadin alaika haq. Jadi meridai permusuhan. Meridai permusuhan. sehingga kita tidak terikat lagi dengan siapapun. Memaafkan, saling memaafkan. Nah, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi hal-hal yang terkait. Kalau misalnya kita bersalah dengan orang ataupun orang bersalah dengan kita, kita memaafkan. Makanya salah satu konsep dalam hidup kita itu digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, wa'fu man dzalamaka, berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu, wa'ti man haramaka, dan berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu, wasil man qata'aka, dan sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Berat ini. Tiga. Yang pertama, kita memberikan maaf kepada orang yang mendzalimi kita. Memang tiap hari kita didzalimi. Diburu, gecok ada gedanyo, anak pulang kan. Jadi hidup dalam bertetangga. Pagi gedanyo gerila, kalau kita ke sawah kan apa? Sawah kita di ini. Jadi macam-macam kita didalimi. Jadi kita beri maaf kepada mereka. Dan Allah diperintah kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Wa'ti man haramaka. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Kan berhasil. Tiga minggu pokoknya kepada Fahdrin. Kepicombe, Pak Ketanyo. Itu yang saya mengerti, udah belum kelebu. Ini bapak nanti kita kasih sedikit untuk tetangga. Mereka sudah satu minggu makan gak pernah kasih kepada kita. Kita baru beli, diminta untuk kasih kepada tetangga. Ini berat. Dan yang ketiga, wasil, sambunglah kepada orang yang memutuskan dengan kamu. Ini juga agak berat. Jadi pekerjaan yang berat-berat ini penuh dengan tantangan, inilah mujahadatun nafsi kita, mujahadah. Jadi kaum muslimin, para jamaah salat subuh yang mulia, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, ini beberapa unsur kesempurnaan. Tiga, semuanya ada empat, dan insya Allah satu lagi kita sambung pada hari Rabu depan. Sehingga orang-orang yang betul-betul dia berjalan kepada Allah, dia bisa menyadari, sadar bahwa hidup ini esensinya adalah mencari ridha Allah, mencari popularitas kita di langit bukan di bumi, mencari kemegahan di akhirat, maka unsur-unsur ini harus kita penuhi di dalam jiwa kita. Dan insya Allah kalau kita sudah menuntut akhirat, dunia ini akan mengalir dengan sendirinya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Sari berita, BNNP Aceh dorong pecandu jalani rehabilitasi. Berikutnya Pemkab Aceh Utara serahkan 852 unit sepeda motor kepada imam kampung. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. BNNP Aceh dorong pecandu narkoba jalani rehabilitasi tanpa takut dipidana. Berikut laporan Cindy Novita.
1: BNNP Aceh mengajak masyarakat yang mengalami ketergantungan narkotika untuk tidak ragu melaporkan diri guna mendapatkan layanan rehabilitasi. BNN menegaskan pengguna atau pecandu yang melapor dan bukan merupakan kurir maupun bandar narkoba tidak akan diproses secara pidana, melainkan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi yang dialami. Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh Saiful mengatakan, setiap pengguna yang datang akan terlebih dahulu menjalani asesmen oleh tenaga profesional. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan serta menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Berdasarkan hasil asesmen, layanan rehabilitasi dibagi menjadi dua kategori. Pengguna dengan tingkat ketergantungan ringan atau masih dalam tahap coba-coba, umumnya akan menjalani rehabilitasi rawat jalan. Sementara bagi pecandu dengan tingkat ketergantungan sedang hingga berat, terutama yang telah mengalami persoalan sosial maupun keluarga, akan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap.
2: BNN juga nggak pernah mundur untuk memberikan pelayanan selama ini. Kita juga melakukan jejaring dengan lembaga mitra. Kita setiap tahunnya itu melakukan kerjasama dengan lembaga mitra. Ada yang swasta, ada yang pemerintah punya, kemudian juga kita sendiri. Teman memang kebanyakan rawat jalan. Nah, rawat jalan bukan rawat inap. Nah, kondisi-kondisi tertentu maka rawat inap itu paling representatif untuk kita bisa melakukan pemulihan kepada pecandu narkotika ini.
1: Selain layanan rehabilitasi medis dan sosial oleh BNN, pemerintah Aceh juga mendorong pendekatan berbasis keagamaan melalui dayah atau pesantren sebagai salah satu alternatif rehabilitasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan mental dan spiritual sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Melalui layanan rehabilitasi yang mudah diakses, BNNP Aceh berharap semakin banyak pengguna narkotika yang berani melapor dan menjalani proses pemulihan, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imam kampung di wilayah setempat. Berikut laporan Saiful Nurdin.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imam kampung atau desa yang tersebar di 27 kecamatan dalam wilayah ini. Kendaraan dinas ini diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil di lapangan upacara kantor Bupati di Landing Lok Sekun Senin 27 Juli 2026. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Yahwa mengatakan bahwa pemberian kendaraan operasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan bidang keagamaan di tingkat kampung. Menurutnya, imam kampung memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam memimpin kehidupan beragama di tengah masyarakat, termasuk menghidupkan solat lima waktu secara berjamaah di setiap desa.
4: Masyarakat yang ada di desa masing-masing di bidang keagamaan ini adalah tanggung jawab tungku imam. Bagaimana cara lima waktu solat berjamaah setiap desa ini harus ada. Umenansi bilio menasah mulai daripada.
3: Sementara Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara Hadaini menyebutkan 852 unit kendaraan operasional yang diserahkan kepada para imam kampung sepenuhnya dibiayai oleh APBK Aceh Utara. Ia meminta kepada imam kampung untuk merawat dengan baik dan bisa memanfaatkan kendaraan ini untuk mempermudahkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Demikian Saiful Nurdin melaporkan.
0: Saudara, ratusan pramuka tingkat siaga ikuti kegiatan pesta siaga di Taman Arboretum Kabupaten Bener Meriah dan berbagai permainan tradisional dan juga

0: tantangan disiapkan yang bersifat edukatif, rekreatif, dan kompetitif. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
1: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bener Meriah gelar kegiatan Pesta Siaga yang diikuti 32 baru dari 12 gugus depan dengan total 280 pramuka siaga di Taman Arboretum Baliatu. Ketua Panitia, Lasma Farida menyebut Pesta Siaga dimaksudkan untuk pembinaan pramuka siaga yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif yang dirancang sebagai wahana pertemuan untuk belajar, bermain, dan berkarya dalam suasana gembira.

0: Kepramukaan.
1: Sementara itu, Kakwarcap Bener Meriah Armia mengatakan melalui permainan dan tantangan pada kegiatan itu akan mengajarkan para siaga menjadi mandiri, jujur, berani, dan selalu ceria sesuai dengan Dwi Dharma Pramuka Indonesia.
2: Kepada Kepala Dinas Dikjarmia khususnya, tolong disampaikan kepada semua sekolah bahwa pramuka ini adalah kegiatan wajib ekstrakurikuler di setiap sekolah. Maka setiap sekolah diminta untuk menggiatkan kegiatan pramuka di setiap sekolah.
1: Momentum Pesta Siaga dan Hari Anak Nasional timpalnya menjadi pengingat bahwa anak adalah aset paling berharga di masa depan untuk menyongsong generasi emas 2045. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
4: Stabilnya pasokan ayam potong membuat harga komoditas tersebut di Kota Sabang belum mengalami lonjakan harga hingga penghujung Juli 2026. Pedagang menyebut permintaan masyarakat tetap normal, sementara pemerintah terus memantau perkembangan harga untuk menjaga kestabilan pasar. Berikut laporan Irzan Maulana.
5: Harga daging ayam potong di Kota Sabang masih bertahan stabil pada akhir Juli 2026. Kondisi tersebut ditopang oleh daya beli masyarakat yang dinilai masih normal, serta pasokan ayam dari Banda Aceh yang tetap berjalan meski distribusi sesekali terkendala jadwal penyeberangan. Salah seorang pedagang ayam di pasar Kota Sabang, Sarjan, mengatakan hingga kini belum terjadi lonjakan harga maupun penurunan permintaan yang signifikan. Ia menjelaskan jumlah penjualan setiap hari bergantung pada permintaan konsumen. Dalam kondisi normal, penjualan berkisar antara 80 hingga 100 ekor ayam per hari.
6: Itu tergantung pesanan. Kadang-kadang ada 80, kadang-kadang 90, tergantung itu. Kadang-kadang 100 lebih, enggak tentu ya.
5: Berlanjut, dirinya mengatakan harga ayam juga bervariasi sesuai ukuran. Ayam berukuran kecil dijual sekitar Rp65.000 per ekor, ukuran sedang Rp70.000 hingga Rp75.000, sedangkan ayam berukuran jumbo mencapai Rp80.000 per ekor. Meski kondisi pasar relatif stabil, ia mengakui distribusi ayam ke Sabang masih bergantung pada kelancaran transportasi laut dari Banda Aceh. Ketika kapal pengangkut tidak beroperasi selama 1 hingga 2 hari, pasokan dapat mengalami keterlambatan. Namun demikian, Sarjan memastikan stok ayam yang tersedia saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga belum mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Ia juga belum dapat memprediksi kondisi harga dalam beberapa pekan ke depan karena sangat bergantung pada kelancaran distribusi serta kondisi cuaca. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sabang, M. Nasir, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok termasuk komoditas unggas di pasar-pasar tradisional. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan harga akibat gangguan distribusi maupun faktor cuaca. Demikian Reza Mulana melaporkan.
4: Saudara, informasi yang terakhir, sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelma Darussalam berharap pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada 23 Juli 2026. Dan kita ikuti laporan Isa Umami.
7: Sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelma Darussalam berharap para pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada 23 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Kamila, penjual mie Baisan, mengatakan mendukung penataan kawasan demi ketertiban dan keindahan kawasan tersebut. Namun, ia berharap para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah melalui penyediaan lapak yang terpusat.
8: Kak, maunya ditertibkan nggak apa-apa, tapi setidaknya direlokasi, dikasih tempat baru. Kalau digusur nggak apa-apa, karena di depan tuh menurut kakak memang udah parah sih kumuhnya. Tapi kalau bisa kami kasih tempat yang layak, walaupun nggak layak, misalnya
0: Ada
8: semua kumpul kami di situ khusus kuliner. Nah, gitu ya kan. Karena itu kan kulinernya mahasiswa.
7: Menurutnya, relokasi ke lokasi yang strategis akan memudahkan pedagang kembali menjalankan usahanya sekaligus tetap menarik minat pembeli. Lahan yang tidak termanfaatkan di beberapa wilayah kampus Darussalam dapat dilakukan kajian oleh pihak berwenang untuk menjadi pusat kuliner mahasiswa. Kamila berharap pemerintah setempat dapat menyediakan lokasi khusus bagi para pedagang sebagai solusi pasca penertiban. Dengan demikian, perataan kawasan dapat tetap berjalan sesuai tujuan, sementara para pedagang masih memiliki tempat yang layak untuk melanjutkan usahanya. Anda Aceh, kontributor RRI, Yesa Umami Wartin melaporkan.
4: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Tropet Budaya Anu Nanggro. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lon yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulen. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri,